0: anak perempuan. Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cerah banget hari ini, teman Pro 2. Dan yang berjalan kaki di kawasan Sudirman juga cerah-cerah nih, cihuy. Karena lagi apa, teman Pro 2? Karena lagi pada CFD-an juga, lagi pada hidup sehat juga nih orang-orang Padang. Aduh, acak-acak dong. Nah, kayaknya gak ada yang mau ngajak. Makasih ya guys, gak apa-apa. I'm okay, Kincana. Teng-neng-neng-neng-neng deh. Oke-oke deh, teman Pro 2. Buat kamu yang pagi hari ini mungkin juga lagi, aduh, mau ngapain olahraganya, bisa kali CFD-an ini sama warga-warga Kota Padang nih, rame banget yang berjalan kaki, yang olahraga, yang naik sepeda, yang naik skuter, ah yang naik apa aja belum, yang naik haji juga mungkin ada nih yang udah ikutan. Oke-oke deh teman berdua, jadi selamat berolahraga ya guysnya. Karena cuaca juga cerah gitu, makanya apa pas cuaca cerah kita berolahraga. Aduh, sport with the view nih kita pagi-pagi. Karena apa teman berdua? Karena suasana Kota Padang tuh pagi-pagi sebenarnya enak banget. Enak banget, karena belum rame. Biasanya kan masih hawanya masih hawa-hawa apa? Hawa-hawa surga, Masya Allah. Bukan, maksudnya masih hawanya tuh masih yang belum sesumpek gitu, masih yang enak lah gitu ya. Jadi ini untuk berolahraga juga enak banget. Jadi selamat berolahraga ya guys. Saya pribadi, aduh, pengen deh. Tapi apa, lagi siaran gak bisa nih. Kalau ditinggalin nih ya teman Pro 2 studionya, terus aku CFD-an di depan gitu ya. Nah nanti ketemu sama siapa? Sama pimpinan. Lagi CFD-an juga. Terus nanya, kamu kok di sini sih? Kamu gak siaran apa? Nah takutnya nanti begitu. Makanya nih teman Pro 2, aku apa? Aku di sini aja menjaga siaran ini supaya apa? Supaya kamu CFD-nya juga seru gitu ya kan, ditemani nama Rini di pagi hari ini. Ya udah deh teman Pro 2, kita mau cek dulu perkiraan cuaca pagi ini. Kenapa harus dicek banget sih Kak? Karena ini hari libur, guys. Jadi hari libur harus apa? Harus dicek juga supaya apa? Supaya se-planning-planningnya kita nge-planning itu bisa berjalan lancar nih, teman Pro 2. Jadi mari kita cek dulu perkiraan cuaca kita hari ini tanggal berapa ya? Nah, sekarang tanggal berapa coba? Tanggal 9, teman Pro 2, 9 Agustus. Mari kita ceki-ceki dulu perkiraan cuaca di Provinsi Sumatera Barat nih. Aduh. Nah gimana teman Pro 2, ini katanya bakal mostly ya, mostly ini berawan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Tapi ingat nih, ada tapinya guys. Tapi ada potensi hujan ringan juga di beberapa wilayah ya, seperti di mana? Di pesisir selatan. Di pesisir selatan diperkirakan bakal hujan teman Pro 2, terus di Junjung juga. And then di mana lagi nih? Di Agam juga nih katanya guys bakal hujan, terus juga di 50 kota akan katanya juga diperkirakan hari ini hujan, terus di Pasaman Barat dan juga Kota Bukit Tinggi dan Kota Pariaman. Nah, untuk Kota Padang sendiri gimana, Kak? Nah, cuaca Kota Padang hari ini teman Pro 2, itu setelah kita terawang, waduh bukan kita yang terawang guys, BMKG

Ini umumnya berawal sih teman Pradua di seluruh kecamatan juga. Jadi di kecamatan mana nih kamu sekarang gitu, di Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, mau di Bungus, Tulo Kabung, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, di Pauh, di mana lagi, Kuranji, Nanggalo, Koto Tangah. Nah katanya bakal berawan aja nih guys. Jadi ya kayaknya hari Minggu kita sangat disupport ya. Mungkin juga karena apa? Karena HJK kali. Jadi masih dalam rangkaian HJK tuh masih apa ya, masih enak nih cuacanya gitu. Jadi ya sudah, kita masih bisa menikmati rangkaian HJK untuk hari ini juga teman Pradua. Dan juga pastinya untuk kamu yang punya planning yang lainnya juga masih bisa dilaksanakan di hari ini, karena cuaca katanya sih bakal berawan. Jadi gak panas, gak hujan, enak deh cuaca kita kayaknya hari ini. Semoga ya teman Pradua ya. Dan saudara kita teman Pradua masih di range yang sama dengan hari-hari sebelumnya, ada di 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Oke deh teman Pradua, nanti kita masih bakal balik lagi buat nemenin kamu masih di Sabana pagi-pagi hari ini. Tapi kita ke lagi yang satu ini dulu, kita ke Alan Walker featuring Ina, Waltzing with Barcelona.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngubrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan pekan Kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Ya, Pak. Siap-siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
6: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
7: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
8: Oh, itu namanya post holidays blues.
7: Hah? Apaan tuh?
8: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Janwanto Nugroho, mengatakan perdagangan satwa liar ilegal kini mulai berkembang. Saat ini menjadi kejahatan terorganisasi dan lintas wilayah. Karena itu penanganannya dinilai tidak cukup hanya dengan menggunakan instrumen hukum kehutanan. Penegak hukum perlu menggabungkan berbagai pintu hukum, mulai dari tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, teman Produa. Baiklah teman Produa. Kita mau cek dulu hari ini di tanggal 9 Agustus ada hari penting apa aja ya, teman Produa. Nah, mari kita cek dulu nih. So, teman Produa, hari ini teman Produa di tanggal 9 Agustus itu diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Jadi hari ini sebagai bentuk penghormatan ya, teman Produa, terhadap keberagaman masyarakat adat di seluruh dunia. Nah, jadi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini pertama kali diperingati secara resmi di Agustus tahun 1995. Peringatan ini ditetapkan setelah resolusi 49/214 yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 Desember 1994. Nah, kalau di Amerika nih, teman Produa, tanggal 9 Agustus itu ada hari bergandengan tangan. Jadi kayak hold my hand. Wes, asik banget nih. Nah, tapi nih teman Produa, hari ini menekankan pentingnya physical touch dalam membangun kasih sayang dan kedekatan dalam berbagai hubungan gitu, keluarga, pasangan ataupun teman. Nah, selain itu teman Produa, kalau untuk Singapura hari ini adalah hari kemerdekaan mereka ya. Jadi tanggal ini diperingati sebagai hari kemerdekaan di Singapura. Dan hari ini untuk memperingati kemerdekaan Singapura dari Malaysia di tahun 1965, teman Produa. Dan juga nih teman Produa, di tanggal 9 Agustus itu diperingati sebagai tragedi bom atom Nagasaki di Jepang. Nah, kita kan tahu banget ya teman Produa, karena bagian dari sejarah juga Hiroshima dan Nagasaki, karena berpengaruh juga terhadap kita Indonesia waktu itu, karena di bawah kependudukan Jepang ya teman Produa. Nah, jadi kalau di Jepang sendiri di tanggal 9 itu memang diperingati sebagai tragedi bom atom Nagasaki gitu teman Produa, yang terjadinya di tahun 1945 yang memaksa Jepang akhirnya harus menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua gitu. Nah, kira-kira itu tuh teman Produa, hari-hari penting di tanggal 9 Agustus ini ya teman Produa. Oke, abis ini di jam berapa sih? Jam 9. Kok jam 9? Jam 8 dong kak, cepet banget jam 9. Jam 8 kita masih bakal nemenin kamu pastinya, masih di Sabana Pagi untuk weekend ini teman Produa. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu, kita ke Dendam from Lost Child. Enjoy and stay.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti B. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, baiklah, sudah jam 8. And teman Prodi, kalau kita lihat matahari ya, gimana matahari sudah di mana, Kak? Matahari sudah di atas. Memang, Kak, memang di atas terus dia. Kalau misalkan dia di bawah kan kita jadi kaget. Nah, tapi ini teman Prodi, sekarang jam 8 pagi dan memang lagi secerah itu, seenak itu ya teman Prodi buat berolahraga pagi hari ini. Kenapa aku ngomongnya kayak gitu? Karena kan kawasan RRI ini ada di Sudirman ya teman Prodi. Jadi kita bisa banget melihat orang-orang lagi CFD-an. Pengen ikutan banget, tapi gimana dong, enggak bisa juga ya teman Prodi, tapi enggak apa-apa. It's okay. Ngelihat orang olahraga aja kita udah seneng banget, guys. Dan juga teman Prodi yang paling banget nih kalau udah CFD-an, jajannya, guys, jajannya. Enak, pasti enak. Karena ada kan beberapa beberapa UMKM juga, beberapa yang jualan makanan juga atau yang lain-lain ya, itu biasanya hanya berjualan ketika CFD alias Car Free Day ya kan. Di hari-hari lain biasanya open PO aja gitu, tapi yang langsung on the spot itu biasanya di CFD gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh teman Prodi ya kan, sayang banget kalau kita tidak menuju ke sana gitu. Oke deh teman Prodi, baiklah, di pagi hari ini di jam 8 masih di Sabana Pagi. Yo, Sabana Lama, Sabana Subuh, Sabana deh, teh Sabana. Inilah dia Sabana Pagi. Nah, teman Prodi, biar Sabana seru, Sabana Sero pagi kok kayaknya kok teman Prodi. Kita puterin dulu lagu yang satu ini deh. Kita ke Project Pop ya. Walaupun

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: telat, Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
3: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Sabana Pagi. Nah, teman Produa, ada yang unik banget ini dari seorang nenek yang sudah berumur 97 tahun nih, teman Produa. Jadi namanya adalah Betty Bromage. Jadi umurnya sudah 97, tapi gak kenal takut deh dia kayaknya. Si paling pemberani nih ya perempuan yang satu ini. Kenapa teman Produa? Karena perempuan asal Cheltenham, Inggris ini melakukan aksi ekstrim dengan wing walking, berdiri di atas sayap pesawat yang sedang terbang. Buset, astagfirullah nek, 97 gimana nih maksudnya. Nah, jadi membuat aksinya ini semakin luar biasa teman Produa. Betty itu baru saja mengalami stroke di tahun 2025. Ya Allah, kita yang nyebut dengernya nih. Jadi walaupun serangan ini masih mempengaruhi kemampuan bicaranya, tapi katanya nih teman Produa, kondisi fisiknya itu cukup bugar untuk melakukan aksi ekstrim. Nah, terus nih ya teman Produa, aksi wing walking ini dilakukan bukan sekedar untuk memecahkan rekor, tapi juga menggalang dana bagi unit penanganan stroke di Cheltenham General Hospital, rumah sakit yang merawat dia waktu kena stroke itu teman Produa, sampai dia sekarang bisa pulih gitu ya. Nah, Betty ini bukan mantan atlet atau anggota tentara atau punya background yang seatletis itu teman Produa. Dia ini merupakan mantan perawat gitu. Tapi dia ini punya semangat untuk terus melakukan kegiatan ekstrim di usia yang sudah senja ini ya. Itu muncul karena keinginannya untuk menembus batas fisik akibat usia gitu. Jadi dia juga terinspirasi sama sebuah pesan yang dia baca di dinding rumah sakit tempat dia dulu kerja tuh teman Produa. Nah, jadi tuh ada kayak kata-kata gitu yang mengingatkan agar setiap orang melakukan kebaikan selagi masih memiliki kesempatan gitu. Jadi karena apa ya? Karena pesan yang ada di dinding rumah sakitnya itu, jadi kayak dia emang benar-benar memang nih aku harus melakukan yang terbaik selagi aku masih hidup gitu kali ya teman Produa. Jadi akhirnya dia melakukan aksi ekstrim ini juga. Tapi ini teman Produa, setelah kembali mencetak rekor di usia 97 tahun ya, Betty juga masih belum berhenti kali. Jadi masih ada nih yang pengen dia lakukan, dan dia saat ini teman Produa sudah menyiapkan tantangan berikutnya, yaitu ingin melakukan sesuatu yang lebih spesial ketika menginjak usia 100 tahun. Aduh, persiapan 3 tahun dulu ya. Boleh deh kayaknya teman Produa kayak wow, nih gimana ya gitu. Kita yang kaget, dengernya kita yang kaget, kita yang astagfirullah, kita yang aduh gimana. Tapi apa, Betty percaya dan buktinya dia sukses juga teman Produa. Tapi ini tentunya didampingi oleh tenaga ahli juga gitu ya. Jadi dia gak sembarangan aja nih teman Produa. Ada tenaga ahli juga yang mendampingi sehingga aksi yang dia lakukan ini juga terpantau gitu teman Produa. Dan pastinya sudah sangat disiapkan gitu ya, dan juga pasti banyak juga tim yang juga ikut mendampingi gitu teman Produa. Jadi memang agak dar-der-dor ya kita dengarnya, agak kaget, cuman ya itulah teman Produa, di mana kemauan di situ pasti ada jalan. Ah, bener juga tuh kata orang tua.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan pengembangan industri game nasional juga harus menjunjung tinggi prinsip 3C. Hal ini diungkapkan staf khusus Menkomdigi, Alfreno Kautsan Ramadan, saat diskusi panel Hari Games Indonesia 2026. Alfreno menuturkan 3C tersebut ialah connectivity, catalyst, dan kompetensi. Ketiga prinsip tersebut diungkapkannya tidak boleh terlepas dari program-program unggulan Kemkomdigi, khususnya dalam transformasi digital. Ia juga lebih lanjut menuturkan untuk connectivity, Kemkomdigi memiliki program fiberisasi sebagai upaya mendukung keberlanjutan game nasional, dan hal ini dijelaskan berada di bawah Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
5: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa, panas memang ini ya, jadi salah satu apa ya, keadaan yang harus kita hadapi, gak cuma di Padang, of course teman Produa, tapi di seluruh dunia deh kayaknya. Termasuk Jepang nih teman Produa, akhirnya negara yang sering-sering disebut udah hidup di tahun 2050 ini teman Produa, bikin satu gebrakan baru nih. Emang Jepang ngapain sih kak? Nah ini nih guys, Jepang baru saja membuat sebuah inovasi baru yang out of the box banget. Dimana Jepang itu bikin kulkas. Oh kulkas, nah tapi bedanya nih teman Produa, kulkas ini bisa dipakai sama manusia. Nah jadi kan teman Produa, Jepang kan emang sedang dilanda gelombang panas banget gitu ya, dan akhirnya mereka ini mengeluarkan sebuah inovasi untuk melindungi warganya dari suhu ekstrim. Jadi ada bilik pendingin atau kulkas untuk manusia, dan ini namanya adalah Duhiemon Box. Jadi produk ini teman Produa dikembangkan oleh perusahaan pendingin dan mesin penjual otomatis atau vending machine asal Jepang, namanya SDRS ya, atau SDRS, dan juga dipasarkan lah di sana gitu teman Produa. Nah bentuknya itu menyerupai lemari pendingin atau kulkas dalam ukuran besar, tapi dirancang untuk digunakan oleh satu orang aja nih teman Produa, jadi gak bisa rame-ramean ya. Nah Duhiemon Box ini terinspirasi dari vending machine berpendingin yang banyak di jumpai di Jepang gitu. Jadi dalam bilik ini teman Produa, suhu dijaga sekitar 15 derajat Celcius, dan saat pengguna duduk, udara bersuhu sekitar 5 derajat Celcius itu akan menembus ke arah kepala, leher, bahu, dan punggung untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Jadi menurut pihak perusahaannya sendiri teman Produa, pengguna itu mulai merasakan tubuh mereka lebih sejuk dalam waktu sekitar 5 menit. Sementara itu penggunaan selama 10 menit diklaim bisa membantu meredakan gejala kelelahan akibat panas dengan menurunkan suhu tubuh secara cepat. Jadi sebenarnya nih teman Produa, bilik ini ditujukannya untuk para pekerja yang beraktivitas di lingkungan yang bersuhu tinggi, kayak lokasi konstruksi, pabrik, gudang, dan juga area penyelenggara acara luar ruangan gitu. Nah di kulkas manusia ini sendiri teman Produa punya 3 tingkat pengaturan pendingin dan juga aliran udara. Sistemnya juga akan berhenti secara otomatis setelah 20 menit untuk mencegah tubuh menjadi terlalu dingin gitu teman Produa. Nah tapi ya selain itu teman Produa, konsumsi listriknya hanya sekitar setengah dari pendingin udara portable pada umumnya. Jadi alat ini tidak memerlukan instalasi khusus dan bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan, serta dilengkapi roda pendingin, mudah untuk dipindahkan juga nih teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa ya, for your information juga, kasus heat stroke di Jepang itu terus mengalami peningkatan. Di tanggal 15 Juli kemarin tuh teman Produa, sebanyak 48 orang dilarikan ke rumah sakit di Tokyo akibat serangan panas. Dan akhirnya dari sini nih teman Produa, akhirnya ada inovasi lah membuat kulkas untuk manusia ini teman Produa. Jadi kayaknya nih boleh lah ya, boleh ditiru kayaknya nih teman Produa. Jadi untuk orang-orang yang di luar Jepang yang juga sedang mengalami situasi gelombang panas nih, kayaknya aman banget juga untuk digunakan ya teman Produa ya. Setidaknya kita bisa dingin dulu lah gitu sebelum harus menghadapi panas lagi, ya gak sih teman Produa. Jadi ini salah satu solusi kali ya dari masalah gelombang panas yang sedang terjadi.

0: nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. UNESCO baru saja mengumumkan 25 situs terbaru yang saat ini masuk dalam perlindungannya. Jadi situs punyanya Thailand nih, teman Produa, dapat keunikan juga dan perhatian juga pastinya dari para travelers ini, teman Produa. Jadi namanya adalah Wat Pramahatat Waromaha Wihan. Agak susah karena kita bukan orang Thailand. Wajar aja, kita bukan orang Thailand. Jadi Wat Pramahatat Waromaha Wihan ini, teman Produa, terletak di Provinsi Nakhon Sitamarat, Thailand, dan merupakan salah satu pusat Buddha regional terpenting yang telah berdiri sejak abad ke-8. Jadi biara kerajaan kelas 1 ini tidak hanya kaya akan sejarah, akulturasi budaya, lintas samudera, serta arsitektur yang memukau, tetapi juga menyimpan sebuah misteri unik yang sampai saat ini belum terpecahkan. Jadi dikutip dari situs pariwisata Thailand nih, teman Produa, daya tarik utama dari kompleks candi ini adalah Praboromathat Chedi, sebuah stupa megah bergaya langka yang setinggi 55,78 meter. Jadi puncak stupa ini dilapisi emas murni seberat 6,80 meter. Chedi ya, atau stupa dalam bahasa Thailandnya, itu dibangun oleh Prachausi Thammasokarat di tahun 1176 dan menjadi tempat penyimpanan relik suci Buddha. Umat Buddha sering ya, teman Produa, mempersembahkan barang berharga demi mencapai nirvana, serta menggelar tradisi tahunan pembungkus kain suci yang diyakini bisa mengabulkan berbagai permohonan. Nah, di balik kemegahannya ini, teman Produa, ada sebuah fenomena aneh tapi nyata nih yang menjadi sorotan utama para travelers yang datang ke sana. Jadi candi ini katanya, teman Produa, disebut sebagai candi tanpa bayangan. Nah, jadi Praboromathat Chedi ini dikenal unik karena stupa ini sama sekali tidak menghasilkan bayangan di atas tanah. Jadi kemanapun sinar matahari menyinari. Dan sampai hari ini ya, teman Produa, belum ada ilmuwan atau peneliti yang mampu memberikan jawaban logis di balik misteri ini. Dan fenomena yang menakjubkan inilah yang menjadikan stupa ini, teman Produa, sebagai salah satu keajaiban tersembunyi yang wajib dikunjungi di Thailand. Bayangin, teman Produa, gak ada bayangan dia. Ini agak napak tanah gak sih ini? Napak, cuman dia gak ada bayangannya aja, teman Produa. Dari sisi manapun matahari menyinari. Kok bisa gitu ya, teman Produa ya? Unik banget nih, apa itu sudah dipikirkan sama arsitek awalnya atau memang ketidaksengajaan? Nah, sampai sekarang tuh masih belum diketahui nih, teman Produa. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Kenapa candi ini bisa berdiri tanpa bayangan?

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di mana lagi kalau bukan di Sabana Pagi. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah dari Thailand nih ya, teman Pro 2. Yes, memang ada candi tanpa bayangan di sana, teman Pro 2. Walaupun dari segala sisi gak ada bayangannya gitu. Anyway, teman Pro 2, tahu gak sih kalau ternyata nih teman Pro 2, banyak juga negara-negara yang buat banyak festival nih. Kayak kita kemarin juga ada festival telong-telong ya. Iya kan, dalam rangka hari jadi Kota Padang nih teman Pro 2. Tapi nih di bagian dunia lain teman Pro 2, banyak juga yang bikin festival, tapi ada yang dari buah juga nih teman Pro 2. Nah, jadi kalau di Thailand teman Pro 2 ada yang namanya Festival Nanas. Nah, nanas dijadiin festival, berapa kilo ya perlunya itu. Jadi setiap bulan Juni, Provinsi Lampang namanya teman Pro 2. Wah, kalau di Minang nih artinya agak gimana nih, Lampang. Nah, tapi nih Provinsi Lampang di Thailand teman Pro 2 menggelar festival untuk merayakan salah satu hasil pertanian andalannya, yaitu nanas pulai namanya. Jadi nanas ini berukuran kecil dan terkenal karena rasanya yang manis dan daging buahnya yang sangat berair gitu. Jadi selama festival berlangsung nih, para pengunjung itu bisa menikmati parade kendaraan hias, pertunjukan budaya, dan juga mencicipi beragam olahan nanas, mulai dari makanan, dessert, dan juga minuman. Di India, teman Pro 2 juga ada festival mangga namanya. Nah, jadi teman Pro 2 New Delhi ini menggelar festival mangga yang menampilkan 1.500 varietas mangga dari berbagai daerah di India. Gitu. Terus kalau di India juga, di daerah Goa namanya, jadi ini bukan Goa daerah Indonesia ya, tapi di India nih teman Pro 2. Di desa Sokoro di India itu punya cara unik merayakan buah nangka. Nah, kalau sama kita buah nangka ya, ya nangka gitu. Tapi buat mereka nih teman Pro 2, dibikin jadi festival yang digelar setiap bulan Mei. Dan pastinya ini jadi menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi di sini pengunjung bisa mencicipi berbagai hidangan khas Goa berbahan dasar nangka atau panas, bahasa Indianya tuh panas. Nah, kalau di kita kan panas ya panas gitu, hangat, panas, gimana ya gitu, panas, suhu tinggi, panas. Nah, kalau di India tuh namanya buah nangka ternyata. Terus juga nih teman Pro 2, kalau di Jerman ini kayaknya lumayan common ya, lumayan familiar juga, kita tahu ada yang namanya Festival Labu. Jadi festival ini berlangsung setiap tahun mulai September hingga awal November gitu teman Pro 2. Jadi ketika festival ini berlangsung ya, seluruh area dihiasi ribuan labu dengan berbagai bentuk dan warna. Dan ada juga patung-patung raksasa dari labu, instalasi seni, dan juga kompetisi mengukir labu. Terus nih teman Pro 2, ada juga festival oranye di Nagpur ya. Kalau di Nagpur ini teman Pro 2 memang dikenal sebagai Orange City karena penghasil jeruk berkualitas. Jadi gak heran juga kalau festival ini itu ada di kota Nagpur untuk merayakan buah jeruk. Jadi selama festival, pengunjung itu bisa menjelajahi deretan stand yang menawarkan berbagai jenis jeruk, mulai dari yang asam hingga manis gitu teman Pro 2. Jadi selain jeruk segar nih, ada juga pertunjukan tari tradisional, workshop, kompetisi, dan juga pameran. Wow, ternyata buah-buahan ini dirayakan ya teman Pro 2 ya. Buah-buahan aja dirayakan, akunya kapan, asik. Yaudah deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, tapi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, baiklah teman Prodi, bentar lagi udah mau jam 10. Itu artinya Rini Kamal harus sign out dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much untuk kamu yang sudah mendengarkan kita pagi hari ini, teman Prodi. Dan abis ini keseruan kamu masih bakal lanjut lagi. Ada Fatan nanti yang akan nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Prodi. Stay in tune terus bareng sama kita di Prodi FM, teman terbaik kamu.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan percepatan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar. Hal ini sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan sampah nasional. Jumhur menegaskan fasilitas PSEL akan dibangun dengan konsep modern sehingga berbeda dengan tempat pemrosesan akhir TPA konvensional. Menurutnya, pengolahan sampah berbasis teknologi akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tanpa bau, dan lebih ramah bagi masyarakat.

Sebanyak 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres mengikuti eSports Kapolri Cup 2026. Kompetisi bertajuk Dream to Become tersebut resmi dibuka di Indonesia Arena Jakarta malam tadi. Peserta kompetisi berasal dari masyarakat umum dan mengikuti pertandingan secara berjenjang melalui Polda serta Polres hingga tingkat nasional. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri ingin hadir di ruang yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan potensi generasi muda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mu'ti memberikan penguatan kepada Kepala Sekolah dan Tenaga Pendamping Pembelajaran TPP Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Penguatan diberikan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Perdana pada 10 Agustus 2026. Mendikdasman mengatakan Kepala Sekolah dan TPP menjadi bagian penting dari langkah awal penyelenggaraan SNT. Mereka diharapkan menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, aman, dan menyenangkan bagi seluruh murid.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.

0: udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pradue, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi sama Fathan Mubin di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kita udah di Pro 2 Hitlist ya. Aku bakal nemenin kamu untuk 3 jam ke depan sampai jam 1 nanti. So, teman Pro 2, banyak banget hari ini yang bisa kita lewati dengan lagu-lagu yang seru yang bisa kamu request melalui Instagram kita. Terus juga kalau di Instagram kita udah kasih pilihan, teman Pro 2. Ada Tiara Andini yang terbaru untuk beberapa hari ya, Tulang dan Nadi. Terus juga ada NPD, Lupain Aku Please nih sih, paling NPD nih ya. Terus sama BTS Swim dan Joji, Love You Less, sama Pro 2. Atau kamu bisa aja langsung telepon di 0751 27482, dan WhatsApp di 0811 6655908. Kita akan seru-seruan di siang hari, di akhir pekan ini. Happy weekend untuk kamu semuanya, dimanapun kamu berada. Lagi dalam perjalanan, mungkin juga lagi asik-asik nyantai-nyantai sama keluarga di rumah, bersih-bersih mungkin sama orang tuanya disuruh nih kan. Karena memang hari Minggu ini kalau mau liburan sih ya masih bisa aja sih, tapi kan udah agak kerasa hari Seninnya gitu kan. Jadi untuk kamu, selamat menikmati hari libur ini, hari Minggu ini, bercengkrama sama keluarga, atau mungkin lagi ada yang rekreasi ke destinasi wisata ya manapun itu. Dan juga masih ada rangkaian kegiatan hari jadi Kota Padang. Ini sampan juga ada nih, masalahnya aku belum bisa melihatnya. Dan kayaknya ini last ya, hari Minggu ini terakhir. So, teman Pro 2, lanjut dulu ke lagu-lagu berikutnya. Stay tune terus di 90,8 MHz.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Satu, dua, tiga.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
6: Hah, ngeri juga ya.
5: Iya.
6: Ya udah gak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Ada Summertime Sadness dari Lana Del Rey, teman-teman Pro 2. Ini sebenarnya lagu tuh rilisan tahun 2012-an ya, tapi kembali hits di tahun 2022. Ini masuk dalam ke album Born to Die, teman-teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh punya nuansa yang melankolis. Ih, tadi seru banget lagunya. Kalau kita dengerin emang ya kita terbawa dalam nuansa yang agak sedih, tapi gak tahu kenapa gak sedih-sedih banget, teman-teman Pro 2. Ini padahal ceritanya tentang kerinduan, kehilangan, serta kenangan terhadap seseorang yang sangat berarti mungkin dalam hidup kita. Asik. Makanya dari musik sampai vokalnya juga, ini vokalnya vokal spesial banget dari Lana Del Rey. Jadi Summertime Sadness tuh punya karakter yang khas ya, teman-teman Pro 2 ya. Sebenarnya Lana Del Rey-nya juga vokalnya yang punya ciri khas tersendiri. Makanya akhirnya dari Summertime Sadness, pertama kali aku dengar tahun 2023 lah, teman-teman Pro 2. Itu menuju ke lagu-lagu berikutnya, khususnya single utamanya itu Born to Die. Itu tahun 2012-an juga, sama udah 14 tahun yang lalu. Dan lagu-lagu lainnya, Say Yes to Heaven, itu asik banget. White Mustang, aku suka bagian akhirnya yang ada swill-swillnya. Ya, pokoknya itulah teman-teman Pro 2. Ada lagi Born to Die, What Mustang, terus apa lagi ya? Aku lupa, aku belum masukin list sih. Ah, Cinnamon Girl juga. Nah, kalau Cinnamon Girl itu, teman-teman Pro 2, itu gara-gara ada, kan biasanya tuh, gara-gara TikTok, kan banyak banget yang di-remix, yang di-mix. Nah, Cinnamon Girls itu sama radio, truck radio kalau nggak salah. Jadi, sama-sama lagunya Lana Del Rey, tapi digabungin jadi lebih asik banget. Kalau nggak salah radio, oh ya radio sama Cinnamon Girls. Ya pokoknya luar biasa banget. Nah jadi emang lagu ini kembali meledak sekitar tahun 2013-an, 2020-an juga, teman Pro 2. Setelah setahun dirilis, penyebab utamanya itu adalah remix dari DJ asal Prancis, Kedrick Gervais, yang mengubah nuansa lagu jadi lebih upbeat dan dance juga. Remix ini akhirnya ngebuat sukses besar di berbagai tangga lagu, membuat Summertime Sadness semakin dikenal luas. Kalau tahun 2022-an, kenapa akhirnya hits lagi ini music, teman-teman Pro 2? Karena memang ini sempat menjadi lagu pengiring atau backsound-backsound. Ya, semenjak ada TikTok ya, semua lagu-lagu jadul tuh tiba-tiba up lagi, teman-teman Pro 2. Halo, Air Putih, ketemu lagi bang. Selamat siang semuanya. Ada Oatmeal juga, abang ganteng aku. Amin. Tadi kita habis dengerin lagu dari Summertime Sadness pada siang hari, menemani aktivitas kamu. Dan kita lanjut lagi, ada lagu-lagu lainnya. Sekali lagi aku mau ngajak kamu semuanya yang mau request pada pagi hari ini, itu kalau di Instagram kita udah kasih atau drop, tinggal pilih aja teman Pro 2. Tiara Andini, Tulang dan Nadi, terus juga NPD, Lupain Aku Please, sama BTS, Swim, dan Joji, Love You Less. Oke, kita ke Sal Priadi dulu, ada titik-titik di ujung doa.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu lucu banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi.

Itu dia teman Pro 2, ada Yura Yunita dengan judul Tanda menemani siang hari kamu. Dan next lagu berikutnya ini langsung dari Instagram kita, udah ada yang milih dari BTS Swim. Kalau gitu kita bakal dengerin karena ini Swim juga lagu yang luar biasa banget. Swim sendiri teman Pro 2 itu masuk di single utamanya album Arerang ya. Tanggal 20 Maret 2026. Ini lagu punya konsep yang menarik karena kan siang-siang nih teman Pro 2. Swim kan artinya berenang. Kayaknya emang asik ya siang-siang untuk berenang. Jadi kayaknya untuk kamu yang hari Minggu ini lagi rekreasi mungkin ke curug atau ke pantai sambil dengerin lagu Swim sambil berenang juga bisa teman Pro 2. Tapi kalau lagu di BTS ini konsepnya tuh digunain sebagai gambaran perjalanan hidup. Lautan dan ombak diibaratkan sebagai bagian tantangan yang harus dihadapi. Wah, termasuk perjalanan BTS yang selama masa hiatus ini kan punya tantangan yang mereka harus hadapi teman Pro 2. Ya pesan sederhananya sih kayak terus gerak aja, maju, jangan menyerah meskipun perjalanan gak selalu mudah. Itu yang mau dibawakan dari BTS melalui lagu Swimnya teman Pro 2. Memang teman Pro 2 untuk kamu sendiri nih yang kayak masih aduh hidup gini-gini aja. Hey, Anda di sini, Anda masih bernafas saat ini karena memang Anda masih terus berjalan. Jangan sampai kepikiran buat menyerah, terus aja jalan, cobain semua, rasakan semua hal-hal yang menyakitkan yang akhirnya itu nanti semua jadi pelajaran atau malah jadi kenangan yang menarik bisa diceritakan sama anak cucu. Wah, udah terlalu jauh ya bahasan kita ya. Tapi teman Pro 2 ini juga kan Swim ini sempat bikin heboh. Sempat debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 dan menjadi salah satu rilisan 2026 yang paling cepat mencapai 500 juta streams di Spotify teman Pro 2. Setelah itu juga BTS resmi merilis album remix Keep Swimming yang menghadirkan berbagai versi remix dari lagu Swim tersebut. Nah, namun nih, ada yang menarik teman Pro 2. Di balik kesuksesan lagu Swim juga sempat menghadapi tuduhan kemiripan musik atau plagiarisme dari sejumlah penulis lagu asal Amerika Serikat. Tapi pihak Hit Music sendiri membantah adanya pelanggaran hak cipta dan persoalan tersebut ini masih dalam proses hukum. Ya, kita harapkan yang terbaik ya. Karena memang ini lagu Swim kan lumayan hits gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba ada tuduhan nih teman Pro 2? Ya, begitulah. Itu salah satu tantangan mungkin yang mereka hadapi. Ya, terlepas dari kontroversinya, Swim tetap menjadi salah satu comeback yang paling ramai diperbincangkan tahun ini. Dan ini dia, ada Swim dari BTS.

0: Rudy, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.

Rumah dan baju barumu dari Batas Senja, yang ceritanya ini cukup menarik teman-teman dua. Mungkin juga relate buat pasangan yang lagi sama-sama berjuang untuk membangun kehidupan. Karena menariknya teman-teman dua, lagu ini ternyata diangkat dari kisah nyata Mas Sitong sendiri sama sang istri saat mereka masih berada di masa awal-awal membangun kehidupan bersama. Ceritanya sih sederhana teman-teman dua. Ada keinginan dari orang yang kita sayang

tapi kondisi keuangan belum memungkinkan untuk mewujudkannya. Siapa yang relate dengan cerita ini? Apalagi untuk pasangan muda ya. Tapi walaupun begitu, bukan berarti ya perjuangan tuh berhenti, bukan berarti kayak hopeless, bukan berarti kayaknya gak dulu deh sayang, bukan berarti kayaknya kita gak bisa dulu, kayaknya aku belum bisa untuk mengabulkannya dulu deh sayang, atau malah ya udah kayaknya kita sampai sini dulu aja deh sayang. Gak gitu ya teman pro 2. Justru dari keterbatasan itu muncul janji untuk terus berusaha dan memberikan kehidupan yang lebih baik nantinya. Makanya lagu ini terasa deket banget untuk kamu, kehidupan banyak pasangan muda. Karena dalam hubungan yang serius kadang bukan soal sekarang bisa kasih apa, tapi tentang sekarang kita bisa berjuang bareng seperti apa. Ya ampun. Nah, rumah dan baju barumu itu jadi bagian dari perjalanan Batas Senja menuju album terbaru mereka, Hati dan Perasaan, yang kalau aku lihat infonya sih jadwal rilisnya tuh di pertengahan 2026 ya teman produ. Nanti kita bakal tungguin aja. Dan itu dia, ada Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja. Ya ampun, dari judulnya aja memang kesannya bagaimana gitu ya. Untuk pasangan muda yang sama-sama sedang berjuang di masa awal-awal hubungan mereka, lebih ke kehidupan rumah tangganya sih. Ngomongin perjalanan, ngomongin cinta juga, ini kita bakal dengerin lagu Melati, lagu yang rilis di 6 Februari 2020, terbaru juga, mengusung nuansa pop yang lembut dan emosional. Kalau kali ini, Melati itu ceritanya tentang rasa rindu teman pro 2, kenangan dan cinta yang tetap melekat meskipun waktu terus berjalan. Ketika kamu kayak yang tadi ya, dari rumah dan baju barumu, yang akhirnya ada keinginan dari pasangan kamu, tapi kamu belum mampu untuk mengabulkannya karena masalah finansial, bukan berarti kamu di situ kayak ngerasa harus berpisah. Enggak dong teman pro 2. Kalau berpisah kan pada akhirnya kamu bakal merasakan rasa kerinduan, terus juga mengingat kenangan-kenangan. Baru-baru kenangan sebenarnya udah banyak kan, walaupun baru seminggu, setahun, itu kenangan tuh udah banyak yang kamu buat. Sebelumnya kamu kan juga udah sempat mengenal dia, sempat mengenal keluarganya. Ya begitulah teman pro 2. Langsung aja kita, aku JJ Melati,

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dikutip dari rri.co.id, Unit Transfusi Darah UTP UTD PMI Kota Padang bersama Dinas Kesehatan Kota Padang berkolaborasi menghadirkan layanan donor darah dan cek kesehatan gratis CKG di kawasan Batang Arau Kota Padang Sabtu 8 Agustus 2026. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang, kegiatan tersebut menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan stok darah di Kota Padang. Layanan kesehatan ini mendapat antusiasme masyarakat yang membadati kawasan Batang Arau. Selain mendonorkan darah, warga juga memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kondisi kesehatannya secara gratis melalui layanan CKG. Petugas UTD PMI Kota Padang, Dr. Atika mengatakan, momentum HJK menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Menurutnya, setiap kantong darah yang berhasil dikumpulkan akan sangat membantu memenuhi kebutuhan transfusi darah di rumah sakit. Sementara itu, petugas cek kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Juana Rini, menjelaskan layanan yang disediakan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, pengukuran kondisi kesehatan dasar, serta konsultasi kesehatan. Pemeriksaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: sih? Mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Rutinitas dari Igitaf. Terakhir teman Pro 2 last, ini dari Instagram kita masih. Dan ada yang milih sekarang, Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Ini lagu terbaru ya, baru rilis Juli lalu, 31 Juli tepatnya 2026. Lagu genrenya pop ballad, ditulis sama diproduseri sama Irwan Simajuntak, dengan vokal khas Tiara Andini pastinya, yang lembut dan juga penuh penghayatan. Judul dari Tulang dan Nadi ini sendiri punya makna yang dalam. Tulang diibaratkan sebagai penopang, sementara nadi bagian yang membuat kehidupan terus berjalan. Jadi lagu ini ngegambarin sama Pro 2, seorang yang begitu penting dan menjadi sumber kekuatan dalam hidup. Nah menariknya, cinta yang dibahas di lagu Tulang dan Nadi ini, itu gak cuma soal pasangan loh. Jadi menurut Tiara Andini sendiri, maknanya lebih luas, bisa tentang keluarga, sahabat, atau siapapun yang membuat kita tuh ngerasa aman dan diterima apa adanya. Langsung aja kita dengerin Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Ada Teh Hijau dari Tulus mempro 2, dan lagu terakhir, persembahan terakhir nantinya aku bakal puterin BTS dari BTS Swim, karena ini lagu yang dipilih terbanyak di Instagram kita. Thank you untuk kamu semuanya yang udah gabung di 90,8 MHz aplikasi RRI Digital Streaming Radio rri.co.id, dan juga yang lagi menyaksikan streaming kita, karena kita akan berakhir Kopstangga tuh. Pro 2 Hitlist pada siang hari ini udah mau masuk jam 12 ya teman Pro 2 ya. Yang pasti aku bakal masih menemani kamu untuk 1 jam ke depan. Stay tune terus. Dan kalau gitu kita lanjut ke rangkaian berikutnya teman Pro 2. Thank you sekali lagi ya.

0: situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu gimana mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
0: Loh.
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren. Cuma ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku. Kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
9: Cuma Indonesia.

Masih dari kawasan Sudirman 12, Mempro 2. Dan Mempro 2 tadi udah selesai ya, Pro 2 Hitlist sampai jam 12 tadi. Ini udah siang teman Pro 2. Mau cerita, semalam akhirnya aku mencoba untuk ke mana tuh namanya, Padang Gastronomy Market. Dan ya sangat disayangkan kalau malam memang gak semuanya buka, karena udah habis semua kayaknya teman Pro 2. Salah satu yang paling aku harapin itu, yang paling aku incer itu Panipuri namanya ya kalau gak salah ya. Dan ya sudah gak ada. Tapi alhamdulillah ada beberapa makanan khas yang aku dapatkan. Ini di sana tuh itu kamu bisa banyak belajar banyak hal teman Pro 2, mulai dari makanan khas daerah, terus juga kan bukan hanya dari Padang atau Minang aja, dari Tionghoa, terus juga dari India masalahnya yang aku nggak temuin teman Pro 2. Makanya pas ada beberapa makanan yang udah kayak terlihat biasa aja, udah bisa sering mesen di mana-mana, ya nggak dulu. Aku kayak ngincarnya tuh yang pange pisang kalau nggak salah, itu dari Solok teman Pro 2. Kamu bayangin nggak sih, mungkin yang belum pernah tahu pange pisang tuh, dia tuh bumbunya bumbu kuning, itu yang biasanya dipakai, bukan dipakai, tapi bentuknya atau warnanya tuh kayak ayam sayur teman Pro, bukan ayam sayur, iya ayam sayur kalau nggak salah. Ayam sayur kalau nggak salah, itu kan bumbunya warna kuning. Tapi kalau ini isinya pisang teman Pro 2, katanya itu santan sih. Dan diperpaduin sama ketan. Iya, semalam tuh aku dapat 2, itu hampir ketan semua. Ketan durian sama yang pange pisang itu. Ada juga kayak brownies, nah itu harusnya enggak. Karena kan aku ngincernya makanan-makanan khas. Kalau talam nggak kebagian. Sama keripik yang panjang-panjang, stick. Itu tapi ternyata bawang teman Pro 2. Ya baru dapat segitu aja sih teman Pro 2, tapi alhamdulillah lah. Mau kesana lagi, masalahnya kemarin naik sepeda udah agak capek. Ini juga kemarin rame banget malam-malam. Katanya sih, kata Kak Rani itu dari penyiar Pro 1, mendingan siang nggak terlalu rame. Tapi masalahnya hari Minggu nih, nggak tahu juga nih. Tapi untuk kamu nanti bisa teman Pro 2, masih banyak banget rangkaian kegiatannya, nanti aku bakal spill lagi. So dengerin terus Pro 2 Padang ya. Manci.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

الله أكبر الله أكبر.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih ada rangkaian hari jadi kota, hari jadi ke 357 kota Padang teman Pro 2 di hari Minggu ini. Tadi pagi ada bom run ya, ada talks on test. Kalau Padang Gastronomy City sampai malam nanti lagi donor darah, selaju sampan, day 3 teman Pro 2 pagi sampai sore, nggak tahu sorenya sampai kapan ya, pas siangnya udah selesai atau gimana. Padang Fashion Summit, Summit. Dan nanti malam ada Exploria Padang, City Nurbaya Orkestra dan Band di Kota Tua pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bakal ada Judika, Kintani, Fauzan Rayola, Diva Aurel, David Istanbul, Onco Flash, dan Nando Satoko. Teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan. Malam hari yang kemarin teman Pro 2 saat aku ke Padang Gastronomy Market, itu kan kulineran ya, itu asik banget teman Pro 2. Tapi lagi-lagi semua festival kadang-kadang di Indonesia ya, gak semuanya ya, dan acara-acara besar, satu hal, semua menarik semuanya. Kayak festival telong-telong, pawai telong-telong, itu asik banget aku liatnya teman Pro 2. Tapi lagi-lagi ketika itu semua selesai, yang aku lihat apa? Hanya sampah-sampah yang bergeletakan, hanya sampah-sampah yang berserakan. Begitupun juga di tempat kuliner-kuliner malam tadi, ya ampun. Makanya aku harapin ini semuanya kesadaran diri kita semua, terus juga ajarin anak-anak kita sedini mungkin untuk menyimpan sampahnya sampai nanti dia menemukan tong sampah baru bisa dibuang. Kalau tong sampahnya udah penuh, ya udah disimpan lagi teman Pro 2 sampai benar-benar ketemu tong sampah yang kosong. Jangan asal buang. Mereka para petugas kebersihan, tugasnya seharusnya membersihkan sampah-sampah yang dihasilkan sama makhluk yang memang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kayak misalnya pohon, dia kan kalau misalnya ada angin ya daun keringnya udah kebuang begitu aja. Atau mungkin hewan yang asal makan terus sampahnya dibuang gitu aja. Sedangkan manusia kan kita punya kehendak atas diri kita sendiri teman Pro 2. Kita udah punya ilmu, kita sudah dididik untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kamu ngerasa ya fasilitasnya, mohon maaf, gak mungkin sepanjang jalan itu setiap depan apa namanya outletnya itu ada sampah. Karena masa sih kita kulineran ada bau-bau yang gak sedap. Untuk itu teman Pro 2, harapannya jangan asal buang sampah ya teman Pro 2 ya. Begitupun juga dengan lalu lintas malam ya, it's wajar ya, itu wajar aja. Tapi gak tahu kenapa kadang-kadang aku tuh di Sumatera Barat, Kota Padang, itu pandangannya terhadap lalu lintas ini tuh agak berbeda teman Pro 2. Masih agak kesabaran itu masih belum terlihat ya teman Pro 2 ya. Semalam sampai ada yang teriak-teriak ya. Satu sisi juga dari yang lawan arah itu malah memakan jalan untuk jalan yang lainnya. Makanya akhirnya begitulah. Ini juga harapannya ke depan. Itu pokoknya di arah-arah City Nurbaya, harapannya nanti besok nanti malam juga ada pihak keamanan yang mengatur lalu lintasnya biar gak kayak semalam. Semalam sih gak padat sih padat, tapi ya itu karena ada yang stuck dan lain sebagainya teman Pro 2. Ya lagi-lagi pokoknya yang paling aku ingetin, aku harapin ke kamu semuanya, kamu boleh bawa makanan untuk menonton konser nanti, orkestra dan lain sebagainya. Tapi kalau bawa sampah, sampahnya simpen dulu sampai ketemu tong sampah. Kalau tong sampahnya penuh, simpen lagi sampai nanti jumpa tong sampah yang kosong. Pun ada petugas kebersihan lagi bawa-bawa trash bag, kamu bisa minta izin untuk buangnya di sana, nggak asal langsung buang. Atau malah ngelihat petugasnya udah dari kejauhan di sana, akhirnya kamu buang sembarangan aja. Ih, itu keterlaluan sih teman Pro 2.

Alright teman Pro 2, waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih untuk kamu yang setia mendengarkan Pro 2 Padang di radio 90,8 MHz aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. teman Pro 2, it's time untuk aku pamit. Fathan Mubina pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama rekan Icin. Sekarang tanggal 9 Agustus ya. Masih awal bulan ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu happy weekend teman Pro 2. Bahagia selalu. Fathan Mubina peace out.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Udah dan Uni balik lagi dengerin aku di station 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Balik lagi ya teman Pro 2, kita bakal seseruan bareng di hari Minggu ini. Happy weekend buat semuanya yang lagi dengerin siaran ini di manapun kamu. Semoga semuanya pada sehat dan happy-happy pastinya di weekend kali ini. Jangan lupa berbahagia ya teman Pro 2, karena hidup udah terlalu berat, udah kita jalanin selama seminggu kurang lebih. Jadi pastiin diri kamu udah harus self reward diri sendiri selama seminggu ini, udah ngapain aja. Jangan lupa bilang makasih sama diri sendiri ya teman Pro 2.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Sabi Alonso memuji penampilan Marco Palestra bareng sama Chelsea waktu bertanding lawan AC Milan di laga pramusim. Karena katanya Palestra ini pemain yang cepat beradaptasi ternyata, teman Produ. Hari ini kata kutipan dari ini ya, Alonso, Marco itu bermain di posisi yang beda, tapi sejak awal dia udah tahu kalau Marco ini fleksibel dan serba bisa anaknya, gitu kata Sabi Alonso di Milan. Waktu melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari Sabtu kemarin. Ternyata usut punya usut, Alonso udah mantau dari awal nih Palestra dari hari pertama dia gabung sama Chelsea. Dan dia senang banget melihat perkembangan pemain yang usianya masih muda banget, 21 tahun, yang semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin baik gitu. Dan teman Produa, kalau dari Sabi Alonso, Chelsea itu gak pengen berpaku pada satu bentuk permainan selama pertandingan, dan semakin banyak opsi semakin baik timnya. Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea atas AC Milan, dan The Blues menutup laga dengan skor 3-0. Wow.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pertemuan berdua dikutip dari antaranews.com, Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bersama unsur terkait berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Resor Sembalun di Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Budi Kurniawan menyampaikan sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dikendalikan dengan pemeriksaan di areal penanganan tidak menemukan titik api aktif dan petugas kemudian melakukan mopping up atau penyisiran dan pemadaman sisa material yang masih berpotensi menyala kembali.

0: 중환.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas. Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging. Cegah global warming.
4: Bang, dimakan kuenya.
5: Kue apa nih, Bang?
4: Ini namanya roti gambang.
5: Ini roti gambang asli Betawi ya?
4: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
5: Terus kenapa namanya roti gambang?
4: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
5: Wah, pantes enak nih roti.
4: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
5: Iya, Bang.
4: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
5: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

9.6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di berita seputar olahraga. Kita masih ngabarin olahraga, teman Pro 2. Ada yang cedera nih, teman Pro 2. Badai cedera ya maksudnya. Waktu uji kekuatan Liverpool di laga perdana. Dan ceritanya gimana? Nih aku kasih tahu ya. Jadi ceritanya Liverpool ini udah siap menghadapi Liga Primer 2026-2027 walaupun Jeremy Jacket dan Giovanni Loni masih berjuang untuk pulih. Nah, kalau dari Associated Press, cuma Virgil dan Dick yang dipastikan siap tampil di laga perdana liga walaupun ada satu masalah Liverpool sudah pelan-pelan berhasil terpecahkan, teman Pro 2. Karena Liverpool katanya memilih meminjam pemain Barcelona dalam waktu cukup lama kurun waktunya. Ada Ronald Araujo yang siap memperkuat tim The Reds musim depan. Dia ditunjuk sebagai Kapten Barcelona setelah Ter Stegen hengkang, sekarang posisinya terancam nggak jadi starter utama pilihan dari Flick, teman Pro 2. Dikabarkan kalau Araujo ini ternyata ada keluhan buat performanya musim kemarin karena nggak disiplin kalau kata tim pelatih gitu ya. Dan Liverpool belum mengetahui harus mengeluarkan berapa dana untuk meminjamnya. Ya semoga aja Araujo ini bisa kembali disiplin lagi dan bikin Liverpool siap menghadapi Newcastle. Amin.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dua ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih yang jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: bahagia dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: lagu Vinda Terbelah Jadi Dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Adego Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Adego Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: berdua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: buat yang penasaran siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: waktunya aku harus cabut ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abai Kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman berdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: out of nowhere or off topic.
1: Oh, okay.
0: Ya, yang tiba-tiba aja datang gitu.
1: Tidak terduga.
0: Tidak terduga.
1: Suddenly.
0: Suddenly or yeah, sudden.
1: In a sudden.
0: Sudden way.
1: Hmm. Yeah.
0: So for example, you can say maybe, oh, my teacher attitude to me is out of pocket.
1: Oh, I see.
0: Mungkin karena tiba-tiba aja teachernya marah-marah aja gitu.
1: Hmm.
0: Itu kan tidak terduga.
1: Iya. Terus contoh lainnya?
0: Mungkin bisa. Fab two?
2: You're out of pocket for saying that. Misalnya kayak.
0: Yes.
1: You're out of pocket for saying that. Yeah, okay.
2: Dia tuh ngomong apa kayak itu out of pocket banget.
3: Kayak asbun ya?
1: Asbun. Oh, bahasa kerennya asbun tuh out of pocket ya. Kalau Bila ada contoh lain, Bila? Okay.
3: His comment is out of pocket.
1: What?
0: One more time.
3: What? His comment is pretty out of pocket.
1: Comment? You mean? Comment?
3: Comment.
1: Oh, komentar.
0: Yes,
1: okay.
0: That is correct.
1: Okay. Is the grammar?
0: His comment is out of pocket. Yeah, that is correct. Hmm? The correct one.
1: Okay. Ada polisi grammar di sini tak banget. Okay, it's out of context. Ini kita bicara tentang, kita udah bahas ada apa tadi, word of the day, ada
0: glow up,
1: salty, glow up, and out of pocket. Ke Mister dulu deh. Kan tadi kita sempat koreksi, ternyata di antara kita semuanya grammarnya benar.
0: Yeah.
1: But in speaking English in daily, do you think that grammar is the most important thing to speak?
0: No.
1: Why?
0: I think in spoken English, grammar is the last thing you need to pay attention.
1: So what is the most important thing if you want to speak and improve your speaking skills?
0: I think the most important is pronunciation.
1: But
0: as long as your partner understand what you're saying, it's okay.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Mm. Mungkin kurang satu kata di grammarnya, kayak
1: the gitu ya.
0: The or or is or am kehilangan, tapi kalau mengerti enggak apa-apa.
1: Nowadays many people speak kayak ya setidaknya at least. What do you think about that?
0: Honestly, I don't like it.
1: You don't like it because you know.
0: No, because like if you want to speak in Indonesia,
1: just speak full Indonesia.
0: Or speak English, just speak full English. But I kind of understand if you're studying it or you want to improve your English, it's okay.
1: Okay. Right, so buat Bila sama Shefani, sering gak ketemu orang-orang, kan teman-teman English Club nih, seberapa sering sih dengar kata salty, glow up, atau seberapa sering teman-teman menggunakan salty or glow up or out of pocket? Yang mana di antara tiga itu yang kayak paling sering?
2: Yang paling sering sih Kak, biasanya glow up.
1: Ya, glow up.
2: Paling sering dengar glow
1: up. In what condition you use glow up?
2: Misalnya ketemu teman yang udah lama, terus kayak makin, wah makin cantik ya, bisa glow up.
1: Okay. Kalau Bila juga gitu?
3: Iya.
1: Kalau salty jarang?
2: Salty jarang.
0: Marah-marah ya.
1: Jarang kesel.
0: Jarang kesel.
1: Kalau out of pocket?
3: Itu yang paling jarang sih.
2: Jarang lagi.
3: Soalnya kayaknya lebih sering dengar out of nowhere ya daripada
1: out of nowhere.
2: Out of nowhere.
1: Out of nowhere. What is the meaning of out of nowhere, Mister?
0: Yeah, out of nowhere is kind of the same meaning, kind of the synonym of out of pocket. Jadi kayak tiba-tiba.
1: Yeah. Contoh kalimatnya? Like for example?
0: For example, like out of nowhere, my car got hit by a motorcycle.
1: How poor. Okay, menarik ya ternyata. Kalau dari Shefani dan Bila as a part of English Club in your school, do you menurut teman-teman English-nya tuh susah atau mudah? Jujur. Gak boleh gara-gara ada Mr. Aldi bilang, eh mudah kok, I love English very much.
3: So-so kayaknya.
1: So-so?
3: Iya, yeah, so-so. 50-50.
1: Baiklah.
2: Ada yang susah, ada yang mudah.
1: Apanya yang susah?
2: Kalau ya tadi kalau disuruh tiba-tiba storytelling itu kan susah. Tapi kalau kayak talk with English yang masih dasar kayak masih mudah.
1: Dasar like what? Level dasarnya Feb 2 yang mana nih?
2: Dasar ya
1: talk to stranger.
2: Ya, oke, okay, dasar.
1: Introducing yourself in front of the class, yeah. Still dasar. Nah. Gitu. Tapi kalau misalnya out of nowhere ada tourist datang ke kamu terus kayak asking, do you know this place? Can you explain how to get there? Iya, yeah. Can you explain that? Atau coba seberapa berani kamu untuk bisa jelasin?
2: Berani aja sih kak, cuman kayak nanti pronunciation-nya atau grammar-nya nanti ada yang kurang-kurang gitu.
1: Dari mana Bila sama Chevani learning English?
2: Dari SMP, terus dari game, HP, dari guru juga.
1: The method, metodenya kayak gimana? Kursus kah? Atau emang full?
0: Otodidak.
1: Iya. Yeah. Kalau Mr. Aldi?
0: How do I learn
1: English? Iya.
0: First of movies. Yeah, I used to watch Trans TV. Can I say that?
1: Yes.
0: I was watch TV every night and just watch all the movies on TV and watch the subtitle.
1: Oh, so you watch English movies and then you pay attention to the subtitles. Yeah. But the subtitles are written in Indonesia. Yeah. It's written in Indonesia.
0: Yeah, sometimes I don't know the meaning of it, so I write it down. And I also mimic like ditiru aja cara ngomongnya.
1: Do you think that learning from movies is the best method to improve our skill in speaking English?
0: Yes, I think so.
1: Why do you think so?
0: Because I think for learning English, the best way is to immerse ourselves, like di lingkungan kita tuh
1: harus dikelilingin ya gitu. Sama orang-orangnya. Okay, nice. Nanti kita bahas lagi di abis break ini. Kita mau ke sentence challenge ya. Okay. Jadi kita mau no, English in real life dulu baru sentence challenge. Nanti kita bakal balik lagi ya teman pro 2, jangan kemana-mana. Kita ke yang satu ini dulu.
4: Word of the day.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Okay.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Okay.
8: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Okay.
8: Wih, gak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Halo?
11: Iya, halo.
10: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
11: Bukan.
10: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
11: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
10: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
11: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
12: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini.
13: Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Perdua dikutip dari rri.co.id, BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Salah satu perhatian BMKG adalah wilayah di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. BMKG mengatakan potensi kebakaran di Sulteng berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama periode 9 hingga 15 Agustus 2026.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: nanti? Cepet nari dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
2: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Raisya gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Neisha dengerin mama.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik.

Temuan per 2 dikutip dari RRI.co.id, Kementerian Perhubungan mencatat 56,77% perjalanan bus AKAP terindikasi melakukan pelanggaran. Temuan tersebut berdasarkan pengawasan melalui terminal online system di 115 terminal penumpang tipe A seluruh Indonesia periode Januari hingga Agustus 2026.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kamu gemukan ya?
3: Pipi kamu juga agak tembem nih.
4: Kulit kamu jadi kusam ya?
5: Rambut kamu lepek ya?
2: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
6: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
7: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
6: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
8: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM Pro 2 yang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore everybody. Balik lagi di Sore Ceria, teman terbaik kamu. Yang lagi kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz. Gimana? Besok udah Senin lagi aja nih, teman Pro 2. How's your feeling, teman Pro 2? Aku sih gak pengen ya cepat-cepat Senin, cuman gak tahu kenapa nih kayak Senin transisinya ke... dari Minggu ke Senin tuh transisinya cepet banget terus ya. Ya gak sih? Ya sih, teman Pro 2, emang iya. Ya, jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, kita bakal seseruan bareng, bakal temenin kamu sama yang kita-kita banget ya, teman Pro 2. Kamu bisa dengerin, nanti kita bakal bahas... bahas apa ayo? Aku bakal bahas dan kasih tips buat kamu di sore hari ini. Makanya jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Berdua FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, aku mau ngasih tahu ya, yang viral-viral banget nih teman berdua. Ada Ines Angelina Welly yang tahun ini prestasinya wajib kita contoh sih. Dia berhasil masuk ke dalam squad Kopi Good Day DBL Indonesia All-Star 2026 yang bertandang ke Amerika Serikat. Dan di squad ini tuh ada 24 student athlete terbaik dari Liga DBL yang diselenggarakan di 31 kota, teman berdua. Wow, keren banget nih ya, 31 kota dan 22 provinsi seluruh Indonesia. Dan di balik keberhasilannya ini, ternyata ada peran sang papa, Bung Towel, papanya ya, yang selalu ngasih support penuh. Dan lewat Instagram pribadinya, @InesAngelinaWelly, Ines feel chat manis dari papanya yang memang benar-benar mengungkapkan betapa bangganya punya anak gitu ya, berhasil masuk ke Liga Basket. Wow, ini tuh Liga Basket TBL All-Star, teman Pro 2, keren banget gak sih? Dan jauh banget dari kesan galak, supportnya benar-benar sweet banget. Dan ini bukti kalau dukungan orang tua itu emang mood booster yang ampuh banget buat anak ya. Selain ditanya Ines pengen oleh-oleh apa, Bung Tol tuh ternyata gak pengen apa-apa. Dia cuma pengen Ines udah bangga banget pulang ke rumah ke Indonesia. Dan mimpi anaknya pelan-pelan terwujud, dia bisa ke Amerika Serikat lewat prestasi basketnya. Wow, juga pengen deh kayak Ines. Oke deh, teman berdua, kita dengerin dulu lagu yang satu ini sebelum nanti balik lagi ke kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersama kita hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Mutiara pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Di sini masih ada Robby yang bakal nemenin kamu siaran sampai di jam 12 malam nanti. Thank you banget udah temenin aku siaran sampai di jam 6 sore ini. See you tomorrow and bye-bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan Iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada kriterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat, tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini. Tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan Jadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak orang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis Riwayat Muslim nomor 245.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Minggu 9 Agustus 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, optimalisasi keterampilan hidup atau life skill menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kemandirian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Keterampilan tersebut dibutuhkan agar ABK mampu menjalani kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, merawat diri hingga menghadapi masa transisi menuju kehidupan dewasa. Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya, Anggawati Imanisia MPD, mengatakan life skill pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, keterampilan hidup tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi juga bagaimana seseorang dapat hidup mandiri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Informasi berikutnya teman Pro 2, tim sekolah sepak bola atau SSB Victory FS Payakumbuh tampil sebagai juara usai mengkandaskan perlawanan Indonesia Muda Purwokerto pada babak final Liga Top Skor Nasional kelompok umur KU umur 12 di Bogor, Jawa Barat. Adapun 3 gol kemenangan wakil Sumbar itu masing-masing dicetak Hazard 2 gol serta 1 gol lainnya melalui Duta. Pelatih kepala Victory FS Payakumbuh Zulka Hendra mengatakan gelar juara yang diraih timnya menjadi pencapaian istimewa karena untuk pertama kalinya tim asal Sumatera Barat berhasil menjadi kampion dalam perjalanan Liga Top Skor. Ia berharap keberhasilan tahun ini menjadi motivasi bagi tim untuk kembali tampil maksimal pada Liga Top Skor 2027.

Informasi terakhir, Temam Ro 2, Menteri Lingkungan Hidup Jumhoerul Hidayat memastikan percepatan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Makassar. Hal ini sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan sampah nasional. Jumhur menegaskan fasilitas PSEL akan dibangun dengan konsep modern sehingga berbeda dengan tempat pengurusan akhir atau TPA yang konvensional. Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis teknologi akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tanpa bau, dan lebih ramah bagi masyarakat. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 90,8 FM, teman terbaik kamu. Kita akan menuju Pro 2 RR Jakarta, teman Pro 2, untuk mengikuti Indonesia Pro Indie edisi hari ini. Selamat mendengarkan.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah

0: upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Hai kamu teman berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di malam Senin ini yang dijamin bakal nemenin galau kamu atau justru bikin senyum-senyum sendiri. Jadi nanti kita bareng podcast UKKPK UNP pemutaran kali ini ya teman berdua, kita bakal ngebahas satu topik yang sering banget nih bikin pusing tujuh keliling. Tapi nih nagih ya, antara judulnya adalah antara jatuh cinta beneran atau cuma kagum sesaat. Nah buat kalian yang sering salah tingkah nih, tiap dapat notif chat dari si doi atau uring-uringan gak jelas pas dia gak ada kabar, wajib banget nih pasang-pasang earphone kilan malam ini teman berdua. Kadang-kadang kita emang jago banget yang ngerusak pikiran sendiri cuma gara-gara senyuman tipis atau perlakuan manis yang kelihatannya spesial. Padahal ya bisa jadi itu cuma wibawa atau pesona sesaat yang bikin kita silau ya teman Prodo ya, bukan tanda-tanda cinta yang tulus. Nah di sisi podcast obrolan seru kita malam ini teman Prodo, kita bakal bedah tuntas bedanya dua perasaan itu biar kalian gak salah langkah dan gak gampang terjebak di zona harapan palsu. Makanya teman Prodo jangan sampai ketinggalan keseruannya karena program The Noise in That Head episode ke-38 malam ini yang akan kita puterin mungkin sekitar jam 20.15 ya, dikit lagi nih abis lagu satu ini bakal segera mengudara spesial buat kalian malam ini teman Prodo. Pokoknya siapin posisi paling nyaman, siapin camilan favorit kamu dan langsung stay tune buat dengerin obrolan santai tapi deep banget untuk tema malam ini ya. Langsung saksikan pemutaran selengkapnya dan temuin jawaban atau isi kepala kalian yang lagi bimbang sekarang juga ya. Nanti setelah lagu ini nih, lagu ungu dulu nih kita puterin, baru abis ini kita dengerin podcastnya ya teman Prodo ya. Check it out.

0: keresahan
1: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zhan.
0: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Halo Valea, gimana nih kabarnya hari ini?
3: Waduh, alhamdulillah aku baik nih ya Taya. Cuma ya pikiran aku aja nih yang akhir-akhir ini hampir gak bisa ketebak. Sama kayak cuaca Padang akhir-akhir ini juga gak bisa ketebak. Kadang hujan, kadang panas, membingungkan banget Taya.
2: Waduh, bingungnya nih dari segi apa nih Valea? Bingung atau kepikiran gitu?
3: Bingung sih soalnya nih ya Taya. Aku lagi tertarik nih sama seseorang dari pandangan pertama. Aku tertarik karena dia pinter, keren, terus aktif organisasi gitu. Terus dia tuh aku jadiin seperti sosok yang menginspirasi aku, agar aku juga bisa aktif seperti dia di organisasi. Nah terus yang membuat bingung tuh rasa tertarik aku ke dia itu sih Taya, itu masuknya ke kategori jatuh cinta atau cuma kagum ya?
2: Waduh, ini berat banget ya pembahasan Valea. Yeah. Dan mungkin teman-teman Pro 2 mungkin bisa ya merasakan hal yang sama seperti Valea. Atau kalau menurut aku ya Valea, yeah, kagum itu adalah seseorang yang ngelihat kita itu cuma dari luarnya aja.
3: Dari luar.
2: Seperti kelihatan tampannya, gantengnya, cantiknya, atau bisa jadi nih outfitnya.
3: Nah, berarti menurut Ayah tadi rasa tertarik aku ke dia itu cuma kagum gitu ya?
2: Ya mungkin karena kagum ya Valea, karena Valea belum pernah ketemu ya. Atau Valea udah pernah ketemu nih sama seseorang yang Valea kagumi?
3: Cuman papasan, ketemu, ngeliat dia aktif. Soalnya kan sering di satu tempat gitu, tapi belum pernah berkomunikasi secara langsung nih.
2: Berarti Valea beraninya cuman lirik-lirik dari jauh aja ya?
3: Cuman pandang-pandangan. Terus ya aku juga sempet tuh stalk-stalk media sosial dia.
2: Terus pas Valea menstalking media sosial seseorang itu, gimana perasaan Valea? Apakah Valea tumbuh rasa jatuh cinta atau cuma masih kagum aja nih?
3: Kayaknya lebih ke kagum sih Taya, soalnya belum ada percakapan yang dimulai, gak saling follow-followan juga, dan tertarik. Aku suka ke dia itu cuma menjadikan inspirasi agar aku aktif dan percaya diri, soalnya dia sering jadi motivator gitu di suatu organisasi dia.
2: Waduh, berarti Valea kagumnya tuh cuman ngelihat dia tuh aktif ya di organisasi, dan juga dia terlalu on point banget pas di saat tampil ya. Bukan berarti Valea liatnya tuh cuman sekedar ya udah kayaknya dia ini cakep deh. Bukan cuman karena itu aja, tapi banyak. Dia karena aktif juga di organisasi dan di bagaimanapun.
3: Iya, soalnya yang buat bingung itu aku gak bisa membedakan antara cinta sama kagum. Mungkin karena udah lama ya gak merasakan jantung berdebar-debar lagi dan menggebu-gebu lagi ketika melihat dianya. Jadi bingung gitu.
2: Waduh, berarti udah lama ya Valea. Kapan nih Valea terakhir kali merasakan jatuh cinta? Atau belum pernah nih?
3: Aduh, kalau belum pernah kayaknya
2: Gak mungkin
3: gitu ya. Udah pernah sih Taya jatuh cinta, tapi udah lama jadinya lupa aja gitu.
2: Waduh, udah berapa tahun nih Valea?
3: Terakhir kalau di berapa tahunnya lupa, tapi terakhir itu kelas 3 SMP. Aduh, berapa tahun tuh Taya?
2: Waduh, bahkan mungkin 10 bulan. Waduh, gak mungkin ya.
3: Gak mungkin. Kelas 3 SMP.
2: Kalau 3 SMP. Kalau 3 SMP itu ya, kita masa-masa monyet.
3: Cinta monyet
2: gitu. Yang dimana kita tuh cuman sekedar yaudah dicomplang-complangi sama teman-teman kita. Dan juga kita yaudah cie-cie, udah nanti kita jatuh cinta aja tuh. Tapi jatuh cinta yang sebenarnya sesungguhnya itu kita gak tahu gitu. Kalau dibilang jatuh cinta sama keluarga kita jatuh cinta kan?
3: Cinta banget.
2: Ya, tapi kita gak tahu arti jatuh cinta tuh gimana gitu. Cuman kita ngelihat orang cuman ngelirik aja dari kejauhan, itu udah dimaksud dengan suka gitu.
3: Nah, tapi ya Taya, kenapa susah banget bedain pas awal-awalnya? Mungkin karena semuanya terasa indah gitu gak sih Taya?
2: Indahnya, indah versi ya, gimana nih Valea? Indahnya ketika kita ngelihat orang itu pertama semuanya indah gitu?

0: ya, saat aku melihat dia itu kayak kayak langsung gak bisa berkata-kata gitu. Kayak wow, speechless aja gitu. Kayak pengen kayak dia, karena aktif dan pintar.
1: Waduh, saking wow-nya kita gak bisa berkata-kata ya, saking sempurnanya ya. Berarti Valia, versi Valia ini ketika misalnya sedang jatuh cinta atau kagum sama seseorang, Valia cuma ngelihat dari awalan dan pandangan pertama aja. Itu bisa jadi ya dimaksud dengan penasaran aja ya Valia.
0: Penasaran.
1: Ya, karena Valia cuma ngelihat dia dari luarnya aja, bukan dari dalamnya. Seandainya Valia ngelihat seseorang itu dari dalamnya, berarti Valia memang benar ingin punya hubungan atau hubungan sesuatu yang benar-benar hubungan sehat, itu bisa dibilang pacaran ya. Nah, itulah bisa dibilang jatuh cinta. Tapi kalau misalnya Valia cuman ngelihat orang itu dari luarnya aja, belum ngelihat dia dari sisi cara dia memperlakukan kita, cara dia ngomong di depan orang lain atau cara dia ngomong di belakang kita, kita pun enggak tahu kan. Gitu.
0: Ya. Jadi ya kapan ya seseorang itu bisa benar-benar disebut jatuh cinta? Kalau tadi aku cuman kagum. Kira-kira dari kagum itu bisa ya lanjut nanti sampai ke fase jatuh cinta?
1: Bisa Valia. Mungkin teman-teman Pro 2 pernah juga ngerasain kagum. Tapi kita tuh gak, awalnya itu gak harus kagum dulu. Terkadang kita tuh memang kalau misalnya lihat seseorang, pasti kita, waduh, ganteng banget itu abang itu gitu. Waduh, cantik kagum banget kakak itu gitu. Rasanya kita tuh pengen, kak, nama IG kakak siapa nih gitu. Tapi kita gak berani kan. Cuma kita sekedar ngelihat dari kejauhan aja. Tapi seandainya, kita kan berandai-andai aja kan. Berandai-andai. Seandainya kakak ini jadi milik aku, seandainya abang ganteng yang di depan itu jadi milik aku, mungkin sebahagia apa ya aku kalau misalnya aku berhubungan pacaran sama abang itu.
0: Sebahagia gitu apa aku kalau bisa sama dia gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah kalau tadi kan aku kagum nih sama seseorang. Kalau ngomong ke jatuh cinta, aku sendiri pernah sih tayang ngerasain jatuh cinta. Boleh kali ya aku cerita tentang masa-masa kelas 3 SMA itu di sini?
1: Boleh banget sih, Valia. Mungkin teman-teman Pro 2 juga pengen dengerin juga ya gimana sih kisah jatuh cinta Valia di saat kelas 3 SMP.
0: Nah, kalau yang tadi kita bilang itu mungkin karena diceng-cengin, terus karena itu kayak cinta monyet juga gitu kan. Tapi benar aja Taya, itu pas kelas 3 itu karena diceng-cengin, terus sering deket, kirim-kiriman surat. Ya kayak kalau di zaman sekarang itu dibilang alay, beneran alay sih Taya.
1: Nah, alaynya, kalau alay banget.
0: Iya, soalnya kayak I love you, padahal itu masih kecil banget gak sih tahu diri dari mana itu kata-kata kayak gitu. Sebenarnya pendukungnya itu mungkin gara-gara FTV yang sering ditonton di televisi sih Taya.
1: Ya benar, apalagi RCTV ya. Kadang kita kan kalau misalnya nonton film di TV, itu kan orang tua kita kan gak ngizinin banget tuh nonton. Deh, jangan nonton di ini nonton cinta-cintaan masih kecil gitu. Padahal kita udah ngerasain nih gimana rasanya jatuh cinta tapi gak tahu artinya.
0: Iya, makanya tadi bingung aja sekarang ini aku jatuh cinta kayak zaman SMP dulu atau ini cuman kagum. Nah, tetapi Taya tadi udah ngasih tahu bahwa itu cuman kagum.
1: Ya benar. Nah, juga ya, aku ini Valia. Kalau versi aku tuh kalau misalnya jatuh cinta, aku kalau jatuh cinta ini paling semangat banget nih membahasnya.
0: Mungkin teman-teman penasaran. Aku pengen denger nih Taya.
1: Ya, mungkin teman-teman Prodo juga penasaran banget nih dengerin aku. Jatuh cinta aku tuh versinya paling terutama kali itu aku lihat outfit sih.
0: Outfit. Oh, pantas aja outfit saya ini selalu culture-culture gitu ya.
1: Culture. Apa
0: emang sukanya yang culture-culture atau yang clean outfit atau gimana nih?
1: Aku enggak terlalu suka culture sih, tapi aku suka outfit yang benar-benar rapi,
0: rapi
1: dan bisalah gitu kita misalnya ketemu sama dia tuh ya normal gitu, kayak outfitnya kemeja atau outfit yang benar-benar on point. Itu terutama, tapi
0: dari
1: yang
0: outfit,
1: kedua ya, yang kedua pasti aku mencari pasangan yang memang benar-benar hubungan yang sehat. Gak mungkin kan kita cari pasangan itu hubungan yang memang ya udah sekedar ada status pacaran gitu, gak mungkin. Karena kita kan udah mahasiswa, apalagi seorang mahasiswa itu gak ada yang namanya main-main lagi gitu. Kalau misalnya kita memulai hubungan dengan main-main, untuk apa gunanya? Mending kita fokus ke kuliah aja dulu gak sih Valia gitu.
0: Nah kalau tadi yang Taya bilang cari pasangan yang sefrekuensi gitu ya. Emang Taya pernah ngerasain di gimana nih kok sampai harus komitmen, maksudnya komitmen dua-duanya? Emang pernah merasakan di hubungan itu ada kendala apa di dalam hubungan?
1: Waduh, kalau misalnya setiap dalam hubungan itu yeah. ya Valia, pasti kita ada merasakan kendala dalam berpasangan satu sama lain. Nah, jadi kendalanya itu palingan miskomunikasi ya. Apalagi misalnya kita sedang di butterfly era nih. Jadi satu sama lain kita sibuk dan juga satu sama lain kita kurang dalam mengabarkan di mana kita berada. Dan pas hal yang paling kita terkendala itu di saat kita ada masalah tapi kita gak menyelesaikan masalah itu. Itu bisa jadi ya dibilang hubungan yang memang benar-benar gak sehat banget. Hubungan yang sehat itu kita selalu mengabarkan satu sama lain walaupun kita sesibuk apapun. Setidaknya kita bisa lah gak sih ngirim foto aku ada di sini gitu. Berkabar. Itu ya itu hal kecil tapi itu bikin pasangan kita senang gitu. Aduh, walaupun dia gak ngetik tapi dia ngirim pap gitu.
0: Nah, kalau Taya yang pernah ngerasain, aku pengen ceritanya itu tentang teman aku sih. Dia tuh kayak harus berkabar kapanpun ke pacarnya, terus selalu izin. Misalnya nih, kumpul sama temennya aja, tapi dia kalau gak dikasih izin sama pacarnya, benar-benar gak mau kumpul gitu. Itu menurut Taya, menurut aku juga nih, kayaknya hubungannya gak sehat gak sih?
1: Memang itu gak sehat banget, karena dia itu memaksa buat pasangan dia itu memang terus fokus sama dia aja, gak mau, gak boleh sama dia. Misalnya cewek ini fokusnya ke organisasi, kegiatan kuliah, belum lagi tugas ya, belum ngumpul-ngumpul sama teman, belum kerkom. Tapi yang si cowok ini pasti dia pengennya itu ceweknya benar-benar di kos aja, kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Gak cocok banget sih untuk kita yang kura-kura.
1: Kura-kura, kuliah rapat ya.
0: Ya, wah gitu deh.
1: Ya, jadi kalau misalnya kita dapat pasangan yang namanya ngekang ya, ya kita ngekang tuh banget, rasanya ya. Hubungan kalau misal dipenuhi dengan ngekang gak baik. Karena itu bakalan mempercepat selesainya hubungan.
0: Kira-kira kalau aku sih pernah ngerasain deket aja ya sama orang, berarti itu belum masuk ke fase jatuh cinta. Soalnya dia selalu berkabar, cerita sama aku apapun keadaan dia pada hari ini gitu. Padahal aku nih gak minta Taya, tapi aku ngerasa mungkin dia nyaman gitu kali ya cerita sama aku. Nah, selangking udah sering kita berkomunikasi, bisa VC atau telpon, chat gitu kan. Kenapa ya menurut Taya dia gak ngasih kejelasan hubungan dari aku, tapi dia tuh udah mulai berani nih melarang-melarang aku, padahal kita gak ada hubungannya. Kayak aku pun juga nerima dia karena aku percaya aku tuh teman terbaik dia untuk cerita gitu Taya. Menurut Taya gimana sih cara, gimana aku biar bisa melepaskan dia?
1: Waduh, ini versi merelakan ya Val.
0: Iya, padahal tidak ada hubungan tapi dia berani mengekang-ngekang aku.
1: Waduh, kalau aku ya Val ya, kalau misalnya Val ya benar-benar gak mau dikekang, ya udah ceritain aja. Aku tuh versinya memang gini, tapi aku tuh bisa kok dilarang, tapi dilarangnya itu sesuai dengan yang aku lakukan gitu. Kalau misalnya kita ngumpul dia ngelarang, itu gak berhak. Kita berhak juga buat ngebantah, kayaknya aku gak bisa deh ngikuti larangan kamu gitu. Mending coba kasih aku waktu buat ngerjain ini sebentar sama teman-teman aku. Kan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Itulah gunanya kalau dalam suatu hubungan itu, hal yang kunci utama itu adalah berkomunikasi. Dan yang kedua itu kepercayaan, dan yang ketiga itu kita saling menghargai. Itu kunci dari ketiga ini. Dan ini hal yang paling penting supaya hubungan kita tuh sehat dan bisa bertahan lama.
0: Berarti ada tiga kunci ya Taya. Yeah. Berarti kayak kalau dia buat kita overthinking selalu, itu lebih baik gak usah dipertahani gitu ya?
1: Iya, gak usah dipertahani. Jika semua berjalan tidak seperti yang kita mau, berarti kita tuh sedang di perjalanan seperti yang Allah mau gitu.
0: Iya, kayak hidup tuh gak selalu menemukan seseorang yang paling kamu cintai, tapi kadang-kadang hidup itu lebih tenang ketika kita menemukan seseorang yang tidak membuat kita terus-menerus menebak atau ya gitulah mempertahankan hubungan yang gak sehat itu.
1: Ya wah, itu benar banget. Apalagi kata-kata Valya sebentar itu mengena banget ya di hati aku. Dan mungkin di teman-teman Pro 2 juga merasakan seperti hal yang sama seperti kita berdua gitu. Jadi ya soalnya aku tuh dulu pernah ya pacaran sama orang yang suka banget gitu sama aku. Tapi satu sisi aku gak suka nih sama dia.
0: Aduh, gimana tuh?
1: Ya, karena aku bingung ya, dia suka sama aku, aku gak suka sama dia. Tapi aku gak berani juga melepaskan dia.
0: Aduh, kasih itu karena kasihan atau gimana tuh gak bisa ngelepasin?
1: Aku gak karena kasihan, tapi karena aku benar-benar dia yang nemenin aku di saat aku proses atau terburuk gitu, atau misal aku butuh teman cerita tapi dia ada di samping aku. Tapi satu sisi aku nggak mau pacaran gitu, tapi aku maunya dekat aja, tapi dekatnya itu nggak pernah berakhir.
0: Emang dia pernah nembak Taya atau gimana nih?
1: Nembak, kalau kita mahasiswa sekarang nggak perlu nembak nggak sih Val ya? Yang penting ngungkapin aja perasaan aku tuh sebenarnya ada rasa sama kamu, tapi kamu gimana gitu. Nggak zaman sekarang ya nembak-nembak, mau nggak kamu jadi pacarku? Aduh, itu nggak banget ya, itu masa-masa SMP, cinta-cinta monyet. Atau masa-masa SMA, teringat gitu.
0: Nah berarti kayak orang yang beneran cinta itu nggak bakal ngekang kita, terus nggak akan melarang-larang kesibukan kita di organisasi atau kuliah gitu. Apalagi yang Taya bilang tadi, maksudnya aku kayak bukan punya pasang sih, teman aku yang tadi suka hilang-hilangan, bikin aku nebak dan bingung-bingung. Berarti yang namanya pasangan itu dia akan, contohnya saat marah dia nggak menghilang, saat sibuk dia tetap memberi kabar, dan misalnya ada masalah ya dirembukkan berdua gitu, dipecahkan berdua. Misalnya gak bisa ketemu ya, dari chat kan juga bisa gitu, harus dikerjakan dengan kepala dingin.
1: Ya benar. Atau misalnya sedang panas-panasnya banget nih keduanya, boleh, yaudah jangan chat aku dulu, tenangin dulu diri kamu, nanti kalau kamu udah tenang boleh deh kamu ceritain lagi sama aku, dan kita cari jalan keluarnya, solusinya gimana. Tapi jangan pernah hubungan kita tuh berakhir kalau misalnya benar-benar kita memang ingin bertahan lama sama dia gitu.
0: Oh, bener nih Taya, kayak bukan yang paling puitis atau pandai kata-kata atau memberi janji manis aja kan, tapi yang paling bisa diandalkan. Terus ya kalau dianya bikin kita bingung ya kita lepaskan aja gitu. Dan mungkin kalau dianya bikin kita bingung itu cuman kagum gitu, bukan yang jatuh cinta atau ngapain juga naksir sama orang yang gak jelas kayak gitu.
2: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik lu, berisik.
1: Ya benar, kita harus jelas-jelas ya Val ya. Apalagi di mahasiswa dan juga Gen Z sekarang itu, memang dia itu paling sering banget ngikuti tren atau FOMO-FOMO. Yaudah, aku suka sama dia suka juga gitu. Aku gak suka, dia gak suka juga. Tapi satu sisi kita tuh emang harus jelas-jelas. Apalagi, Valen ini umur berapa nih?
0: 20.
1: Udah kepala dua. Jadi gak ada ya yang namanya main-main lagi. Dan juga mungkin aku juga gak ada dalam hubungan itu main-main. Karena itu udah habis ya masanya. Masa-masanya itu pas di saat SMP, SD, atau SMA gitu. Kalau misal kita udah masuk ke perkuliahan, itu bisa dibilang kita itu udah dewasa. Walaupun dewasa kita tuh belum dewasa yang di tingkat atasnya, dewasa yang bisa dibilang masih pemula gitu. Tapi kan kita bisa membedakan yang mana yang benar-benar jatuh cinta, yang mana cuma sekedar kagum, dan yang mana cuma sekedar penasaran gitu.
0: Iya, yang mana yang cuma sekedar main-main juga gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Berarti kalau sekarang ini aku lagi kagum tadi sama dia, aku gak tahu ya aku bakal terusin kagum ke dia, soalnya ya juga belum kenal deket banget nih.
1: Ya, mungkin kalau Valia belum jelas banget, aku bisa gak ya lanjutin sama dia, karena aku udah kagum nih sama dia. Itu kembali lagi ke diri kita, jangan memaksakan sesuatu yang benar-benar dia tuh gak ingin tapi kita paksakan. Itu gak baik banget ya Val ya. Apalagi ya, kita itu gak harus mempertahankan seseorang ketika seseorang itu ingin berhenti. Untuk apa kita bertahan? Mending kita berhenti sama-sama dibandingkan bertahan udah jauh tapi gak ada hasilnya gitu.
0: Ya sih, berarti kalau untuk kemungkinan deket sama dia aku belum berani juga ya, karena mungkin aku masih di tahap kagum-kagum dan kagum. Dan untuk menjadikan inspirasi itu tadi, iya gak apa-apa kan, karena kan untuk menjadi penyemangat biar aktif di kampus dan aktif di organisasi.
1: Ya, jadi penyemangat boleh kok, kita tuh berhak semuanya, wanita, pria itu berhak mencari penyemangat dimanapun dia berada, karena disitulah kita bisa semangat dalam beraktivitas, dalam berkegiatan, bener. Apalagi di dalam masa-masa kuliah yang tugas banyak banget nih ya.
0: Iya, butuh penyemangat.
1: Iya, butuh banget. Bukan butuh lagi, butuh banget gitu.
0: Butuh teman buat curhat. Mungkin kalau dianya lebih tua dari kita gitu bisa ngerjain tugas bareng, atau dia yang ngasih tahu enggak sih penyemangat tuh?
1: Ya benar. Kalau misalnya lebih tua dari kita itu berarti kita tuh minta petunjuk atau minta arah gitu. kita lagi hilang arah, kita tak tunjuklah arahnya nih kemana gitu.
0: Arahnya kemana bang?
1: Ya, mau kemana nih arahnya? Apalagi kan misalnya kalau misalnya kita sama-sama apa? Sama-sama usia kita tuh sama gitu,
0: oh, setara. Apa
1: maksudnya setara gitu. Nah jadi itu mungkin susah ya kita untuk minta petunjuk buat ngarahin kita gitu. Terkadang kita tuh nggak harus sama-sama yang setara, sama-sama yang lebih tua pun boleh gitu.
0: Oke, berarti kalau tentang kagum tadi juga udah kita bahas, udah tahu juga ya perbedaannya sama. Kalau kagum sama jatuh cinta itu beda banget. Kalau kagum cuma dari awal, terus bisa hilang timbul. Tapi kalau jatuh cinta itu kita lebih mendalam dan rasa ada rasa ingin memiliki atau ada rasa ingin bersama sama dia.
1: Ya benar, jauh banget ya bedanya Val ya teman-teman Pro 2. Jatuh cinta dengan kagum itu sangat-sangat bedanya itu sangat jauh gitu. Kalau kagum itu ya udah kita cuma sekedar mengagumi seseorang, itu bisa dari luar dan juga bisa dari kejauhan yang kita cuma penasaran dan kita tuh memang benar-benar ya udah sekedar waduh aku kagum deh sama dia, tapi aku gak bisa miliki dia. Itu gak bisa kita paksain. Tapi kalau misalnya jatuh cinta ini benar-benar jatuh cinta yang benar-benar tulus. Kita sayang sama dia, tapi kita gak bisa nih bersatu sama dia, tapi kita sayang sama dia. Gimana itu Val ya?
0: Bingung banget sih Taya, sumpah. Kayak kalau tentang kagum sama jatuh cinta ini, Taya lebih ke pengennya sama orang mau kagum aja atau jatuh cinta aja, maksudnya langsung cuman kagum. Kalau aku tadi kan cuman kagum aja, gak mau masuk ke fase jatuh cinta. Kalau Taya tim yang kagum kayak aku aja atau ada rasa ingin jatuh cinta ke dia, ada rasa ingin memiliki kepada seseorang yang ingin kita jadikan inspirasi itu?
1: Waduh, kalau aku kalau bisa kedua-duanya kenapa harus satu Val ya? Jadi kalau misalnya aku kagum ya udah aku proses dalam perjalanan kagum. Tapi setelah itu kalau misalnya pasangan kita satu ini ingin lebih jelas lagi hubungannya, lebih ke arah yang sehat, ya udah ayo kita jalani sama-sama dan kita bangun hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif itu, dan ya kita ngobrolnya tuh memang sesuai dengan hubungan yang kita inginkan.
0: Ya ngomong-ngomong udah jatuh cinta, kan Taya sekarang lagi di fase jatuh cinta nih kan, kalau aku di fase kagum. Kalau jatuh cinta yang pernah aku rasain, aku belum pernah jatuh cinta, tapi aku pernah nih deket sama orang. Mungkin karena gak jatuh cinta, karena dia gak ngerasain perasaan, gak nyatain perasaan ya, jadi aku kira gak ada hubungan. Soalnya kalau jatuh cinta tuh seperti Taya bilang, ada rasa ingin memiliki. Aku cuman pernah dengar dari satu-satu aja sih kalau dia suka sama aku, tapi belum ada perkataan apa-apa ke aku. Dianya selalu baik, selalu ngerjain tugas bareng, pergi ke kampus bareng. Menurut Taya juga itu udah masuk kan ke fase jatuh cinta, atau dianya yang kagum sama aku tapi akunya gak sadar?
1: Itu versi dia kagum sama dia. Valea, tapi Valea gak sadar nih.
0: Ya bisa jadi aku yang gak sadar nih.
1: Ya karena Valea gak sadar, karena Valea gak lihat dia. Dia udah ngeliat Valea dari awal sampai benar-benar dia kagum. Pernah gak dia ngungkapin perasaan sama Valea?
0: Gak pernah, tapi sikapnya memang sebaik dan selembut itu.
1: Baik dan selembut itu. Mungkin teman-teman Pro 2 juga pernah ngerasain hal yang sama. Kagum dulu, setelah itu jatuh cinta. Atau kagum tapi kita gak merasain kalau dia itu suka sama kita. Tapi padahal kita tuh sebenarnya suka ya, tapi karena kita gak sadar, rupanya dia suka nih sama kita.
0: Gak ada yang berani ngungkapin di luar nih kayaknya.
1: Mendam-mendam gitu ya Val ya?
0: Iya, kayak aku gak tahu. Aku kalau aku suka sama dia, dianya aku takut ditolak. Kalau dia suka sama aku juga gak tahu, gak pasti dia ini perlakuannya kayak gini ke semua orang atau cuman ke aku aja nih gitu.
1: Itu versi friendly tuh.
0: Takut banget dia ini friendly ya.
1: Tapi kenapa Val ya takut ditolak? Kan gak Val ya yang ngungkapin perasaan. Lebih baik seorang pria yang ngungkapin perasaan dibandingin kita ya. Kita wanita, jadi wanita ini mahkotanya gak boleh jatuh. Dan kita harus di atas pria gitu.
0: Ya makanya tuh aku gak berani ngungkapin di luar Taya. Jadi aku menunggu-nunggu dia, tapi ya
1: rupanya dia nunggu juga.
0: Iya aku takutnya gitu. Makanya sampai sekarang sama si dia ini masih dekat. Tapi ya gitu, aku kagum sama si abang ini tadi yang aku ceritain di awal tadi. Aku cuman kagum ternyata sama dia.
1: Ya udah kalau misalnya Valea memang sekedar kagum aja boleh, tapi kalau misalnya abang yang Valea maksud itu juga kagum juga, boleh diomongin. Atau mungkin Valea boleh nih follow dulu IG abangnya mungkin. Aduh, ya teman-teman Pro 2, rasa aku boleh dong di follow IG-nya dan juga mungkin modus-modus aja
0: kepencet
1: atau di like gitu SG-nya. Itu kan berawal dari modus juga tuh. Dari awal kita kagum pasti kita cari IG-nya, terus kalau misalnya orang itu ngeposting pasti kita like.
0: Iya sih. Tapi kalau karena belum follow ini, jadi ragu aja tanya mau pencet love tuh.
1: Aduh, nanti dia heran nih, ini siapa ya gitu. Atau dia nanti langsung bilang, wah ini loh yang sebenarnya aku kagumi, tapi dia gak follow aku, tapi cuman nge-stalking akun aku gitu.
0: Kepo, sumpah. Ya benar sih, aku sekarang juga udah kagum tapi ke tahap kepo gitu. Tapi ya gak berani aja untuk chat, chat apalagi, maksudnya belum berani chat apalagi nge-follow.
1: Follow gitu, masih takut ya, berarti masih bingung dan masih kepikiran gimana ya seharusnya aku, atau cuman sekedar di pembatasan kagum aja, atau aku harus lanjut kedepannya buat ngungkapin perasaan gitu.
0: Ya soalnya kalau aku dengar kisah cinta seseorang tadi yang kayak Taya pernah dikekang, terus kayak teman-teman aku yang pacarnya diatur-atur gitu, aku takut aja rasa yang aku suka ini memudar gitu Taya. Jadi aku takut aja memulai jatuh cinta itu. Makanya kalau cuman kagum kan setiap lihat dia jadi senang, terus jadi menginspirasi karena dia pintar. Jadi kalau mau memulai yang namanya jatuh cinta itu, takut aja di dalam suatu hubungan itu nanti ada aturan yang gak sesuai nih sama kehidupan aku juga.
1: Aduh, sebenarnya Valea dan teman-teman Pro 2, kita tuh gak boleh takut dalam memulai hubungan yang baru. Sebab gak semua orang yang tingkah lakunya itu sama dengan orang yang lama. Dan juga kalau semisalnya kita itu samain dengan itu, sama dengan orang lama, itu sebenarnya gak ada gitu. Kita bisa memulai hubungan dengan orang yang baru, ya. Tapi kita ambil pelajaran yang baik lagi yang di orang lama itu. Kita misalnya banyak nih yang hal yang buruk banget dalam hubungan yang masa lalu, kita buang, terus kita ambil yang baiknya. Terus pas di dengan orang baru itu kita jelasin kalau kita tuh orangnya suka gini, gini, gini. Kamu boleh ngelarang, tapi ya, ngelarang kamu tuh jelas gitu. Kamu boleh ngatur aku, tapi ngatur kamu itu yang versinya gimana gitu. Okay. Kalau misalnya kamu ngatur aku, kuliah kamu ngatur, ya maaf, aku gak bisa. Karena hidup ini gak harus tentang cinta gitu. Kita harus memikirkan juga gimana masa depan kita selanjutnya. Sedangkan orang tua kita aja ngelarang kita ada sedikit itu ya, kayak boleh gak sih mas sebentar ya, aja gitu kan. Ya. Apalagi masa ini soal pasangan hubungan pacaran, kita harus ngikuti kata-kata pasangan kita.
0: Nah berarti kayak tadi misalnya kalau dalam hubungan itu gak sehat, atau kita misal di hubungan lama kita itu gak sehat, kalau kita bisa dipindah orang baru, pindah ke orang barunya, tapi ya udah kita bilang tadi kesibukan kita apa gitu kan. Karena ya hubungan lama gak, belum tentu juga kita nikah nanti sama orang yang lama itu. Contohnya aja Siva Haju, tau kan? Nah dia itu aja hubungan yang lamanya yang udah 5 tahun gak jadi, malah nikahnya sama orang baru.
1: Ya, padahal di sosial media selalu ngetren hal yang nge-trip bikin ya, kita when ya. Tapi ya, rupanya tapi endingnya sama orang lain ya.
0: Orang baru, kayak kata orang lama pemenangnya, tapi sama Siva Haju dia orang baru pemenangnya.
1: Iya, kita enggak semua tentang orang lama itu pemenangnya. Terkadang orang baru tuh memang pemenangnya, dan juga versinya mungkin berbeda dengan orang yang lama
0: yang
1: gitu.
0: Sudah ketemu yang sudah pas, enggak usah lama-lama lagi gitu.
1: Iya. Oke, Valea, kayaknya kita udah banyak ya ngobrol, dan juga kita udah mengartikan tentang cinta sesungguhnya dengan kagum itu gimana sih sebenarnya ya, gitu ya Valea. Dan mungkin teman-teman Pro 2 juga udah paham ya yang apa yang kita jelaskan tadi.
0: Dan aku juga udah tahu juga nih perbedaan antara kagum dan jatuh cinta. Dan yang aku ceritain tadi tentang si abang nih, ternyata aku cuman kagum nih Taya. Nah mungkin juga kita sampai di sini dulu gak sih nemenin teman-teman Pro 2 buat membahas tentang jatuh cinta dan kagum. Jadi kita juga sudah membahas tentang cinta kita berdua di sini.
1: Ya, kita udah bahas juga, udah saling tukar cerita ya. Dan juga teman-teman Pro 2 juga pernah juga ya merasakan hal yang sama, dan kita udah juga mengasihkan solusi dan membedakan sebenarnya arti jatuh cinta dengan kagum itu sangat-sangat jauh berbeda.
0: Beda banget.
1: Ya benar. Nah, untuk itu teman-teman Pro 2 juga bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital, atau teman-teman Pro 2 juga bisa dengerin kita di RRI@Pro 2 dan Sigma Radio UKKPK. Nah untuk itu aku Taya,
0: aku Valea.
1: Bye bye, wish you all the best and see you next.
4: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
2: The Noise in ZH.
4: Keep it real, keep it jazzy.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Lagi santai di sore hari,

0: sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

kamu, teman Prodo semuanya, selamat malam. Yup, teman Prodo, jam 9 malam ini kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, asik. Teman Prodo yang saat ini masih terjaga di jam segini nih, jam 9 malam lewat berapa ya? Lewat 19 menit yang belum bisa bobo ya, padahal besok hari Senin ya teman Prodo. Gak apa-apa, aku temenin malam ini kamu ya. Entah kamu lagi ini lagi lembur mungkin, yang mau mempersiapkan besok mau presentasi apa, atau mungkin lagi nyetir pulang, hati-hati di jalan ya, jangan sampai gak fokus ya. Atau sekedar lagi rebahan sambil scroll layar handphone kamu, tentunya sambil dengerin Pro 2 ya. Selamat datang di Kops Teng, kopi setengah, teman Pro 2, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih ya, obrolan dan referensi di sini tetap penuh, informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua. Di kopi setengah ini kita percaya satu hal ya teman Pro 2 ya, enggak harus selalu lengkap untuk bisa menikmati momen. Jadi kopi boleh sisa setengah nih teman berdua, tapi energi rasa penasaran, energi itu gak boleh turun. Cerita seru harus tetap dijaga di malam ini ya, di jam sunyi-sunyi kayak gini teman berdua.

0: Justru banyak hal yang menarik untuk dibahas ya, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Ada telepon yang masuk nih teman Pro 2. Apa perlu kita angkat nih teman Pro 2? Aku belum membahas tema malam ini. Tapi kayaknya ditunggu-tunggu banget nih ya, sampai aku calling langsung ada telepon masuk. Jadi kita coba angkat dulu kali ya teman Pro 2 ya. Coba sebentar ya. Ini nelpon studio kayaknya ya teman Prodo ya. Coba sebentar, saya coba cek dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam nah, dan kopi.
0: Baru nyambung nih. Kok tadi agak ini ya, tadi pas aku mau angkat kok enggak ke ini nih.
1: Agang ya.
0: Iya. Fitro ya.
1: Iya.
0: Halo Fitro, nggak malam Senin Fitro malam ini malam Senin.
1: Ah ya, kalau tadi malam senyap sama maling tadi.
0: Nah apa?
1: Maling anak UKKPK yang pernah IAI Padang.
0: Oh iya, tadi kan aku habis muterin podcast mereka tuh, dengerin nggak?
1: Dengar lah bang, masa aku nggak dengar bang, sama Zikun nggak, sama siapa tuh? Wah agak pelik apa aja nama
0: gitu. Iya.
1: Wah, jadi... wah ya.
0: Judulnya tadi apa yo?
1: Oh, tentang nyari tentang percintaan kan?
0: Iya betul, tentang percintaan.
1: Itu tadi namanya siapa agak payah pun aku nangkap bu.
0: Ada tuh di Instagram udah kita posting Fitro. Mungkin enggak nge kali ya. Udah kita posting yang Instagram yang satu perempuan, dua perempuan, dua perempuan.
1: Iya. Kayaknya itu temannya maling kok kayaknya.
0: Bisa jadi.
1: Ya, itu sempat aku VN kan. Aku banyak tahu banget makanya. Tapi katanya sama maling enggak, dia tidak ada bikin podcast di situ gue katanya.
0: Oh, belum ini kali, belum masuk antrian kali.
1: Dia kan sekarang dia tidak di UKKPK lagi. Dulu kan dia masih di UKKPK.
0: Udah itu. Senior ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Maliku dia adiknya si Iku mah juniornya Pak Gio Aisya.
0: Oh.
1: Jadi dia ngaku Gio Aisya senior dia kayaknya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Iya, makanya aku dapat ceritanya dari situ. Mungkin yang agak sekarang mungkin nggak tahu mungkin sama dia kan, mungkin yang tahu sama dia tuh mungkin yang ini lah ya, yang antaranya maling kok dia kenal sama dia mungkin tuh.
0: Bisa jadi Petro.
1: Iya kayaknya ya sekarang ini mungkin nggak tahu karena kan dia kan dia tamatnya itu kan mungkin dia 2022 atau 2023 kan, sekarang dia mulai.
0: Oh ya, gitu. Udah
1: buat kan 2023 ya. Sekarang udah masuk 2025. Yang kan yang anggota angkat sekarang ini banyak yang baru mungkin
0: udah
1: baru banyak
0: ya.
1: Yang
0: udah senior berarti ya Fitro ya.
1: Iya, kalau tanya tentang dia tuh yang akan yang tengah siaran di sini dulu kan, itu kan sebelumnya waktu zaman 2023-2024 kan Socia kan masih UKKPK UMP setiap hari kan.
0: Betul. Jadi,
1: nanti masih sama Bali lah.
0: Nanti kita ada lagi kok sore ceria setiap di bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus. Ada lagi. Nah, karena sekarang kan mereka lagi apa namanya, ada yang KKN, ada yang liburan kuliah gitu. Nanti. Yeah. Pertengahan Agustus ini ada lagi setiap hari Jumat sore.
1: Oke, Jumat sore full kan?
0: Oh gitu.
1: Atau minggu keberapa?
0: Dua minggu sekali. Minggu kedua dan minggu keempat.
1: Minggu kedua dan keempat. Aku kan waktu itu main ke sport dan aku kebetulan semua main. Ya sempat mulai langsung sejaya aku.
0: Gitu.
1: Temannya dia katanya. Gabung enggak katanya. Tapi ya cek main jamai kok main. Hari alah api jamang nama Rabi mah dah fikir kan. Kan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Kita minggu pertama, minggu ketiga podcast. Minggu kedua, minggu keempat kita ini UKKPK.
1: Oh, nanti yang membawakannya itu untuk Sojaya itu siap ya. Itu diolah gantian, Bang, atau
0: ya kemungkinan ganti-ganti fitro biar mereka ngerasain jadi penyiar.
1: Oh, iya. Oh, enggak, maksudnya itu kan minggu kedua siapa, minggu keempat siapa?
0: Itu atau kita belum tahu namanya, random. Nanti mereka tuh punya ininya sendiri, Fitro. Punya jadwalnya masing-masing.
1: Oh, iya. Sementara nanti kita kok sama mereka-mereka ini kan itu. Iya. Tapi pernah cerita ini misalnya bawa ini ku yang laki-laki lah?
0: Ada kok, pernah laki-laki kalau siapa, salah. Bang? Aduh, aku lupa namanya.
1: Oh, ada.
0: Ada kok.
1: Minggu kedua, Bang?
0: Minggu keberapa ya? Waktu itu nggak pernah waktu itu. Waktu itu sama Bang Guspri kalau nggak salah. Di Pandunya.
1: Oh, enggak juga, Bang. Mudah-mudahan nanti aku bisa pula maki-maki, Bang. Karena kan selama ini kan cewek ya, Bang. Ya, mungkin aku minta juga kan bagaimana pula yang laki-lakinya. Karena kayaknya sama Marin kan. Ada tuh grafiko. Mungkin udah menangga kan. Ada kuat kayaknya.
0: Bisa jadi.
1: Kayaknya oke, ayo tapi kan. Kalau bisa nanti main menang, bawa aku ke itu lagi ya, main lagi ke tempat dia syarat. Ya dia kan.
0: Gitu.
1: Jadi ibaratnya mungkin kalau tidak ala kejuki. Kalau bisa nanti main menang, kamu pandu aku untuk bikin podcast di sana ya kan ya. kalau main menang kan ya. Kalau aku menang enggak kalau aku menang kan ya. Main bawa aku ke tempat dia jalan. Tapi kalau main menang nanti aku beliin ini apa tuh bukan beliin sih, entah aku ajak nanti main ke tempat aku kayaknya.
0: Gitu, iya. Ini untuk tema Kopsteng malam ini, Fitro, itu adalah ini seru banget nih, kita memoris nih, memoris atau kenangan. Jadi tema kita malam ini adalah sebutin playlist lagu masa lalu kamu yang ingetin kenangan dengan si doi. Nah, coba Fitro punya nggak lagu kenangan masa lalu yang ngingetin dengan si doi? Lagu apa?
1: Lagunya kecil ya, Bang ya?
0: Terserah kan, playlist masa lalu, playlist lagu masa lalu.
1: Lagu Minang, Bang.
0: Oh iya, apa judulnya?
1: Lagu Minang itu.
0: Ah, kalau lagu Minang nggak ada nih, nggak bisa diputerin, Fitro. Tapi nggak apa-apa, cerita aja.
1: Kita tidak membukakan ya, Bang. Tapi cuma menyebutkan ibaratnya mungkin tiba-tiba.
0: Coba cerita aja deh kalau gitu. Apa lagu apa judulnya, Fitro?
1: Lagu itu lebih ibaratnya mungkin ini ya, Bang. Buang Bombo, Bang.
0: Apa namanya?
1: Ada lagu Minang yang judul itu bisa bukain pacarai.
0: Apa? Sorry.
1: Bapisa
0: bukannya bacarai. Iya, lagu Minang tuh.
1: Jadi kisahnya gini, Bang. Akan ada ketika kita mau mantau kan, misalkan kita bilang ke doi dia nyo pai merantau lah. Saya punya dia. Tapi awak janji sama dia, awak enggak mau di lantau orang. Jadi disitulah makin rasa, Bang, kalau kita mendengarkan lagu itu bagaimana hubungan kita sama doi kan. Kita bilang ke pasangan kita kalau kita itu ingin mencoba dulu hidup yang kau. apa jawab dari yang cewek ini? Dah, kok you udah nio merantau ha? Awak iya mada, tapi yang kepada yo be gaji di Subang.
0: Terus.
1: Jadi di siku tu terasa bang.
0: Terasa ya. Emang iya. aku karena begitu tahu sih lagu itu. Emang intinya itu apa sih lagu yang tadi Vito sebut itu?
1: Ya, secantik-cantik apapun orang di cewek di atau orang bang, kita sudah janji sama cewek yang ada di kampung aman. Kalau dia harus pulang tak harus pulang, jangan terpengaruh tuh.
0: Oh, jadi itu inti pesannya. Lagunya itu pesannya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Iya. Jadi bacara ya, apa judul lagunya tadi Fitra?
1: Bapisa bukannya bacara.
0: Bapisa bukannya bacara.
1: Apa pernah dengar lagu itu enggak?
0: Pernah sih. Kayaknya jadi intinya itu ini ya Fitra ya. Jadi walaupun kita beda ini berpisah ya, tapi tidak bacarai gitu kali ya.
1: Iya. Kita itu ingat sama dia terus kan.
0: Iya gitu.
1: Sibuk-sibuk apapun ibaratnya kan saya tinggi tabannya bang iya. Pasti banyak saya ikut juga tapi saya jawa apa awak mantap pasti banyak juga ketabahan kan.
0: Betul.
1: Jadi ada ingin apa ada maknanya sedikit bang, maaf kalau kita berbicara pula dengan budaya Minangkabau walaupun tempatnya tidak di sini, tapi kalau bisa nanti di program Mokta kita bahas lebih detail lagi nih bang.
0: Oh boleh. Kalau Mokta itu akhir Kamis minggu keempat Fitro.
1: Iya tapi jangan pula abang masuk bang.
0: Iya.
1: Kalau Mokta ini
0: Bang Yudi sama ini sama Rini.
1: Iya maksud itu kan kita kan ada di pembuat kita ada penyia, di tempat kita ada penyia, kok ambil penyia dari pos 1 pula ini.
0: Weh, kalau untuk Mauta ini khusus Bang Yudi ini dia melekat jadi pro 4 juga.
1: Oh. Keren kan? Kalau dibaikan dengan yang lain ini bang-abang kayak Nice, Bang Adi.
0: Kalau untuk Mauta itu udah ini, udah include, jadi udah sepaket.
1: Oh iya, soalnya Gila masih ada di sini. Kalau Kak Fadila masih ada di sini, enggak pula dia bawain bang. Dia buat sama Kak Wingi kan, enggak pula
0: bisa.
1: Jadinya
0: bang. Iya bisa tuh, Fitro.
1: Ya, tapi kurang bang orang sudah setahun kepergian beliau lah. Kadang-kadang juga bang, kadang ada iklan yang masyarakat sama dia aku waduh. Sempat buat ngekes air mata aku dengan dia bang.
0: Ide, sedih banget tuh ya.
1: Iya. Ada mendengar apa aku kan ada setiap jam kan ada kabar sakit di tempat kan ada jam 3 tuh kabar sakit. Suami jiwa Iya dan kalian juga sama jiwa kan itu bagaimana itu mendengar lah itu kalau dia pulang ya. Tapi kayaknya udah lupa di sama kita bang.
0: Kontak-kontak dong, di kontak-kontak.
1: Aku nggak ada kontak abang, kemarin aku udah minta kontak sama maling.
0: Jawabannya apa?
1: Gue enggak ada nomornya, gila guys.
0: Siapa yang ngomong tuh?
1: Maling.
0: Bang Ari?
1: Enggak, maling yang anggap ke KPK aku lah.
0: Oh, enggak punya ya?
1: Iya, katanya ada, tapi waktu aku dia ngecatin dari mana, sebelumnya ada. Oh. Akhirnya kapan aku kesana aku ini aja aku dah lama juga gak ini itu
0: gitu.
1: Gak ngobrol-ngobrol dulu di tempat aku kalau cuak sama dia aku mau gue aja sama dia tuh.
0: Iya gak apa-apa lah.
1: Dan kalau dia enaknya tuh pas dia live TikTok tuh lah pas live TikTok tuh kadang kayak layak sama dia kan ngomong-ngomong dari jam 9 malam sampai jam 24 jam ngomong sama dia mau atau
0: tuh? Itu nggak boleh kayak gitu. Kalau mau ngobrol tuh nggak boleh lama-lama, kan ada penelpon yang lain. Nggak,
1: pas direct dia, pas direct.
0: Gitu.
1: Pas direct itu maksudnya nggak cita-cita. Oh iya kayaknya, iya kayaknya. Pokoknya dulu mah tersangka Chris belum dia ini, belum dia keluar, aku nggak sakup pesan sama dia tuh.
0: Apa tuh?
1: Pesan gila itu yang masih terbayang-bayang sama aku. Ya dulu janji nggak, mungkin kalau aku tamat dari panti ini, dia mau membiayai aku kuliah di UMP.
0: Iya.
1: Tapi ya.
0: Terus.
1: Tapi sekarang kan dia tidak ada. Jadi aku ini nanti bagaimana aku bisa menagih janji itu sama dia. Sebab dia gak janji nih, aku janji ya kayaknya. Iwa janji, Iwa mau membiayai kuliah di UMP.
0: Itu yang itu
1: tamat dari panti ini dulu kan.
0: Gitu, itu dulu walaupun, kali.
1: Maaf, walaupun sudah 3 tahun, sudah lebih dari 3 tahun kan, laku-laku percika kan kalau lebih dari 3 tahun kan belum gak bisa kuliah ya. Dan dia mau bersedia mengurus bagaimana caranya kan.
0: Gitu, oke.
1: Pokoknya dia ingin freshnya itu bisa kuliah di UMP kan.
0: Oke. Ya, kan. Apa-apa. Oke lah, Fitro, ini ada telepon masuk lagi dari penelpon yang lain ya. Ini ya. Aku angkat dulu ya, Fitro, ya sebelum. Terima kasih udah curhat-curhat ya, Fitro.
1: Lagu abang?
0: Lagu, mau lagu apa, Fitro?
1: Lagu dari ini ada bang, dari Tulus.
0: Tulus, wah lagu yang terbaru ya, Teh Hijau.
1: Bisa bang.
0: Lagu terbaru Tulus, Teh Hijau ya. Oke,
1: oh
0: langsung.
1: Oh ya, kabarnya ada konser Tulus ya bang ya, bulan Agustus ini ya bang ya.
0: Apa Pak Fitro?
1: Ada konser Tulus tanggal iya. 22.
0: Kayaknya iya deh, ada pokoknya.
1: Iya tanggal 22.
0: Kamu nonton?
1: Aku kalau ada nanti teman-teman, aku kan follow ke ebangnya aku UKKPK, baik dari Instagram, TikTok dan YouTube-nya bang. Kalau misalnya ada, aku jujurin di UKKPK kalau ada mereka-mereka bang itu. Iya aku kemarin tuh disuruh sama baik nggak bang, isinya ke WA aku bang. Makanya gitu. ini Instagram UKKPK, ini YouTube-nya, ini TikTok-nya perlu ya kan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, umpun aja aku di follow lo bang. Sama kita. Iya.
0: Tunggu.
1: Iya, akhirnya aku hampir banyak pula teman-teman gitu bang. Kemarin aku sempat ketemu sama Kak Anu, Kak Rai, sama Kak Okta yang jalan di Sweden itu.
0: Terus.
1: Ini ya kanya, kakak sekarang di Sweden ya, iya kanya. Kemarin kenal kanya, malah ini senior kami juga kanya.
0: Gitu, aku juga ya, pernah tahu.
1: Lumayan lama juga lah ini ya. Bayangnya itu akhirnya aku mencobalah ini kan aktif. Maka nanti ada pula waktunya aku kuliah di UMP karena. Maka untuk dari aku ikut gabung di aku UKKPK, mungkin dari situ aku bisa dapat bantuan atau gimana kan tuh kalau mereka mau bantu. Tapi kan sampaikan kan maaf sebelumnya kan penyandang disabilitas, pokoknya kita sampaikan apa yang kita rasakan tuh ya, masalah nanti apa tindak dari mereka kan tuh.
0: Gitu. Oke.
1: Makanya okay aku coba-coba untuk cari-cari teman abang, si kuku bang dia nanti ada yang bantu itu.
0: Okay.
1: Ada yang merangkul. Tapi ya tegang abang dicapu aku diterima di WMP. Aku kan tahu ini tamat dari panti bang. Aku 2024 akhir 2026.
0: Emang kamu udah berapa tahun Fitro?
1: aku sebenarnya masuk itu 2022 bang. Aku sakit kan, obat. Aku dapat penyakit anu bang, TBC 2023. Waktu dia nggak boleh dibanding. Istilah aku setahun masuk aku ke pantinya kami 2024. Pas 2024 alhamdulillah ini tahun kan kamu aku jawab 2026 ini akhir ini bang.
0: Oke. Fitro udah terpon masuk nih. Kok aku langsung putar aja ya untuk ya, ini. Terima kasih Fitro ya. Sama-sama Fitro.
1: Bang ya untuk Bobby.
0: Oke.
1: Kakak WP semua ya bang ya.
0: Oke Fitro.
1: Oke Bobby ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman berdua tadi Fitro udah curhat tuh. Jadi dia pernah dia ada satu lagu yang menurutnya itu spesial dan tadi udah kita puterin ya lagunya. Maksudnya dia juga request lagu dari dari Tulus. Langsung aja kita puter ya teman Brodo ya. Teh Tulus, Teh Hijau dari Tulus. Cekidot teman Brodo.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di program Kops Tank malam ini, teman Pro 2. Di segmen awal ini mungkin terasa sedikit berdebu ya. Ya, karena kita bakal ngebuka arsip lawas nih, arsip zaman-zaman bahla dulu nih, teman Pro 2. Sesuai request kalian yang masuk ke DM, malam ini kita bakal fokus ngebahas playlist lagu masa lalu yang sukses bikin kita langsung flashback ke kenangan bareng si doi. Pernah gak sih teman-teman kalian tuh lagi asik scroll sosmed, terus tiba-tiba denger lagu random dan boom, perasaan kalian langsung terseret balik ke masa-masa di mana si dia masih ada di samping kalian. Mantan. Itu bukan sihir ya teman-teman Prodaya, itu namanya auditorium, istilahnya tuh ini auditory memory. Nah, yang emang powerful banget teman-teman Prodaya. Auditory memory itu adalah sejenis apa ya? Memori-memori kenangan, kenangan yang udah lewat yang tiba-tiba teringat tentang seseorang. Nah, otak kita tuh emang jenius teman-teman Prodaya dalam mengunci memori lewat suara. Nah, lagu ya salah satunya ya. Lagu yang dulu sering kita dengerin bareng-bareng sama doi, entah itu lagu hits di radio, lagu galau yang diputer berulang-ulang di kamar, atau mungkin lagu yang gak sengaja dia kirimin. Itu punya kekuatan magical, magis ya teman Broda, untuk memutar ulang momen spesifik di kepala. So, jangan heran kalau malam ini bakal banyak kenangan ya. Bakal banyak serangan, serangan rasa rindu yang tiba-tiba datang. Ya, lagunya mungkin udah gak hits lagi ya di tahun 2026 ini, tapi efeknya buat kita, wah, masih sama tajamnya kayak waktu pertama kali kita dengerin lagu itu, pas lagi sayang-sayangnya sama si doi.

Di segmen ini teman-teman kita bakal pemanasan bareng, bakal pemanasan dulu. Kita bakal coba ngebahas kenapa lagu-lagu tertentu tuh punya hak akses ya, khusus ke memori terdalam kita. Dan kenapa tuh kadang otak kita tuh milih buat muter lagu itu pas kita lagi bener-bener enggak siap buat ingat dia. Jadi memang lagi random ya, dengerin TikTok atau dengerin radio, dengerin Pro 2 terus puter lagu itu, terus keingatan doi gitu. Padahal mah yang nyetel lagu juga enggak ada niat kayak gitu. Karena ada kalanya ya kita justru sengaja menghindari lagu-lagu itu, ya gak sih teman berdua? Jadi gak sengaja gitu kita hindari karena takut kena inget doi. Jadi ya udah sengaja untuk menghindari lagu itu, kita milih buat enggak dengerin lagu itu lagi. Kalau bisa di delete ya, ngehapus dari playlist favorit di handphone ya, biar kita enggak makin gagal move on dan terjebak di zona perasaan yang harusnya udah kita tutup rapi-rapi. Tapi jujur nih teman Pro 2, sekeras apapun kita ngejauhin lagu itu, tetap aja ada momen di mana lagu tersebut keplay secara enggak sengaja di shuffle Spotify katakanlah, atau mungkin lagi enggak sengaja dengerin Pro 2 terus keinget doi di lagu itu yang request orang lain. Nah, dan disitulah pertahanan kita runtuh seketika ya. Kenangan yang harusnya udah terkubur tiba-tiba muncul lagi dengan visual yang super jelas. Padahal orangnya udah gak ada nih, udah gak di samping kita maksudnya ya, bukan meninggal. Oke, ini untuk pembuka malam ini teman-teman, coba kalian absen dulu ya, lagu apa yang paling berbahaya kalau didengerin sekarang, karena kita karena bisa bikin ingat masa lalu sama si doi ya. Share aja teman-teman biar kita bisa tahu kalau ternyata bukan cuma kalian yang lagi galau dengerin lagu kenangan itu ya. Oke, aku puterin dulu deh lagu dari Massive nih, judulnya Berpura-pura. Jangan berpura-pura ya sama kehidupan kalian yang sekarang.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: udah
0: nanti?
1: Cepet kali dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
0: Sama juga anak-anak loh.
2: Udah gak apa-apa. Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti yang masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.
5: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita pada bakal lebih dalam, bedah lebih dalam lagi nih teman Pro 2 di segmen ini. Kenapa sih lagu yang itu banget selalu berhasil bikin kita tuh ngerasa kayak lagi nonton film dokumenter tentang hubungan kita yang udah jadi sejarah dokumenter. Rasanya emang aneh ya teman Pro 2 ya, lagu yang dulu bikin kita ngerasa paling bahagia sekarang malah jadi senjata makan tuan, ya enggak? Banyak dari kalian yang cerita kalau tiap kali lagu itu diputar, detail-detail kecil langsung muncul di depan mata, ya enggak? Bukan cuma selera musiknya, tapi suasana pas kalian pertama kali dengerin lagu itu bareng doi tentunya ya. Entah itu pas lagi bojengan di motor, nungguin chat dibales, atau pas lagi nangis bareng di telepon. Waduh, itulah kekuatan dari asosiasi memori. Jadi otak kita tuh pinter banget tuh teman Pro 2 untuk nempelin lagu sebagai background musik di setiap kejadian penting. Jadi setiap kali telinga kita dengar notasi nadanya, otak tuh langsung narik data kejadian yang berkaitan dengan hasilnya. Dan boom, flashback instan terjadi tanpa izin. Dan ada yang bilang ya teman Brodo, dengerin lagu kenangan itu ibarat naruh tangan di atas kompor yang masih nyala. Kita tahu itu bakal sakit banget ya, panas banget ya, tapi bikin sesak juga ya enggak, bikin gagal move on. Tapi anehnya banyak dari kita yang justru sengaja dengerin terus ya, kayak ada candu tersendiri untuk ngerasain sakitnya itu. Waduh.

Mungkin juga nih teman berdua, kalau lewat lagu itu kita tuh ngerasa masih ada jejak ya, si dia yang bisa kita rasain. Ya pas kita dengerin lagu tersebut, seolah-olah dia lagi ada di sana, ya enggak? lagi cerita hal yang sama atau lagi ketawa dengan cara yang dulu bikin kita jatuh hati. Lagu itu jadi satu-satunya shortcut buat ketemu sama bayangannya, ya enggak teman berdua? Tapi coba deh jujur, apa sih yang sebenarnya kita cari ya? Apakah kita beneran mengangkangin orangnya atau cuma kangen sama perasaan jadi seseorang pas dulu kita masih sama

atau mungkin tipe yang langsung buru-buru ganti channel radio atau langsung langsung scroll aja gitu karena kalau karena nggak mau suasana hati kamu rusak gara-gara satu lagu itu doang. Nah, kasih tahu kita ya teman Brodo ya. Ada pesan WhatsApp, aku coba bacain ya. Jadi dengan tema kita malam ini, katanya gini nih teman berdoa. Soalnya kalau aku dengar dia request lagu Mangu katanya. Soalnya kalau aku dengar lagu Mangu itu yang aku ingat tuh juga bukan doi aja, melainkan banyak hal yang tiba-tiba muncul di pikiran aku. Katanya gitu teman berdoa. Kadang lucu juga, cuma gara-gara satu lagu kita bisa langsung dibawa kembali ke suasana atau masa tertentu yang sebenarnya udah lama kita lewati. Nah, entah kenapa lagu Mangu itu punya rasa tersendiri untuk aku. Setiap kali denger, rasanya tuh seperti ada cerita yang ikut diputar ulang. Rewind itu katanya teman berdua. Bukan cuma tentang seseorang, tapi juga tentang perasaan, kenangan, obrolan, dan momen-momen kecil yang dulu mungkin dianggap biasa, tapi ternyata masih tersimpan sampai sekarang. Waduh, dalam banget ya teman-teman ya, deep banget. Oke, kalau gitu yang lain juga pesan, kalau misalkan ada sesuatu yang kalian terkesan dengan sebuah lagu, ceritain aja ya di WhatsApp, boleh di 0811 655 908, atau boleh telepon di 0251 274 82 ya. Kalau gitu kita puterin dulu deh lagunya, biar kamu ingat nih tentang si doi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
3: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen ketiga, teman Pro 2. Sekarang tuh kita bakal ngebahas sisi lain ya. Puff lain nih, gimana caranya biar lagu kenangan enggak terus-terusan jadi penjara buat hati kita ya, teman Pro 2 ya. Ternyata dengerin lagu itu enggak harus selalu berujung galau loh, teman Pro 2. Ya, ada teknik nih yang namanya reframing atau ngebentuk ulang makna lagu tersebut di kepala kita. Nah, bayangin ya, kalau lagu yang dulu kita anggap lagu kita sama dia, lagu spesial ya. Sekarang tuh kita dengerin dengan mindset baru, teman Pro 2. Misalnya, lagu itu bukan lagi simbol tentang perpisahan yang menyakitkan, tapi sebagai tanda kalau kita tuh pernah tumbuh dan belajar banyak hal dari hubungan itu. Nah, keren kan? Jadi kita ini ubah mindset aja, teman Pro 2. Jadi kalau kita dengerin lagu sesuatu itu, ya bukan berarti sedih gitu. Kita harus berpandangan lain ya. Kita emang gak bisa ngontrol memori ya yang muncul pas musiknya diputar, apalagi tiba-tiba aja gitu. Kita gak request, tiba-tiba diputar aja. Tapi tuh kita bisa banget, teman Pro 2, untuk ngontrol reaksi kita terhadap memori itu. Jadi pas lagu itu mulai masuk nih di verse pertama nih, masih di bait yang pertama, coba tarik napas dalam-dalam gitu, dan bilang ke diri sendiri, oke, ini cuma lagu. Nah, dalam hati tuh diinin ke dalam hati kamu, ini cuma lagu, gua udah jauh lebih baik sekarang gitu. Kayak gitu, teman Pro 2, coba bikin mindset kayak gitu kalau memang tiba-tiba lagu kenangan itu tiba-tiba muncul.

Banyak dari pendengar kita tuh yang ngasih tips unik nih tema berdoa, yaitu dengan cara bikin playlist baru yang isinya tuh lagu-lagu yang bikin semangat, terus diselipin lagu kenangan tadi, gak apa-apa gitu. Jadi lagu itu gak lagi punya kekuatan nih buat bikin kita sedih sendirian, atau karena udah dinetralkan sama lagu-lagu penyemangat yang lain. Kayak gitu teman-teman berdua, dikasih jeda aja gitu. Selain itu ada juga nih yang kasih, yang milih buat dengerin lagu itu dalam versi cover yang aransemennya beda jauh. Ya, kalau aslinya versi akustik yang mellow misalkan ya teman-teman berdua, ya coba dengerin yang versi remix atau mungkin upbeat yang agak bikin kita joget-joget. Ini trik teman berdua untuk nipu otak kita supaya nggak langsung nangkep sinyal kesedihan yang sama kayak dulu gitu teman berdua. Intinya ya, kita tuh harus berani teman berdua, harus berani untuk merebut kembali lagu itu. Direbut nih, lagu itu cuma, ya lagu itu kan karya seni ya teman berdua, dan dia nggak berhak buat ngatur hidup kita sekarang. Kayak gitu, pas kita udah bisa dengerin lagu kenangan tanpa rasa sakit lagi, nah itu tandanya kalian udah benar-benar menang dari masa lalu.

tugas kalian malam ini nih teman berdua, catat. coba deh dengerin satu lagu yang paling bikin sakit hati itu ya. Terus tulis di kertas atau di notes handphone kamu ya. Terus kayak gini, apa satu hal positif yang aku dapat dari hubungan itu? Tulis aja sambil dengerin lagu itu. Nah, biarin lagu itu jadi background musik, background kayak gini nih. Pas kalian nulis, kalian tulis tuh satu hal positif yang aku dapat dari hubungan itu, ditulis, dirangkai kata-kata sambil dengerin lagu itu. Nah, lihat gimana rasanya dengerin lagu itu setelah kalian nulis hal baiknya. Nah, gimana? Kedengarannya menantang nggak teman berdua? Dicoba nih malam ini, langsung kalau kalian dengerin langsung dicoba. Kita bakal dengerin beberapa lagu kiriman kalian di segmen terakhir nanti ya. Jadi pastiin kalian tetap stay tune teman berdua dan jangan pindah ke frekuensi lain ya. Tetap di berdua air padang teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung segmen terakhir nih, teman Pro 2. Obrolan kita malam ini benar-benar kayak roller coaster, ya gak sih? Dari yang tadinya galau parah gara-gara lagu kenangan, sampai akhirnya kita belajar gimana cara buat berdamai sama masa lalu yang memang harus kita lupain, teman Pro 2, harus move on kita. Terima kasih banyak buat kalian yang udah berani share lagu-lagu berbahaya buat kalian ya di kolom komentar dan DM. Ternyata dengerin cerita kalian tuh aku tersadar nih kalau kita tuh nggak sendiri ya dalam ngerasain fase gagal move on karena sebuah lagu. Banyak beberapa pendengar yang merasa kayak gitu. Tapi ingat ya teman Bro 2, kenangan itu kayak buku lama yang udah dibaca. Jadi nggak perlu dibuang. Ya udah cukup disimpan di rak aja, sesekali boleh dibuka untuk ngincer cerita serunya aja teman Bro 2, tapi jangan dibaca terus-terusan sampai kita lupa kalau kita tuh harus mulai nulis bab baru di hidup kita. Lagu-lagu yang tadi kita bahas, ya udah teman Bro 2, biarin mereka tuh jadi soundtrack masa lalu kalian. Sekarang tuh saatnya kalian tuh bikin playlist baru ya, yang isinya tentunya lagu-lagu mau buat masa depan kamu, buat diri kalian yang lebih bahagia, atau mungkin buat petualangan-petualangan seru yang bakal datang nantinya. Hal-hal random apa yang bikin kalian tuh tambah dewasa kayak gitu. Nah, sebelum kita tutup teman Bro 2, yuk kita dengerin satu lagu terakhir yang benar-benar ngerangkum suasana malam ini ya. Lagu yang bakal nemenin kalian pulang atau nemenin kalian sebelum tidur ya. Sambil diingat-ingat kalau hari esok selalu punya cerita baru yang lebih oke. Besok emang misteri teman Bro 2, kita enggak tahu. Cuma kita harus husnuzon, berbaik sangka gitu ya. Makasih udah nemenin malam Senin bareng Kopsteng teman Bro 2. Semoga obrolan kita ini tadi bisa sedikit ngurangin beban di pikiran dan bikin hati kalian terasa jauh lebih enteng ya, lebih plong ya teman Bro 2 ya. Jangan lupa buat selalu apresiasi diri sendiri, bangga, bersyukur ya, karena kalian tuh udah sejauh ini melangkah dan itu keren banget teman Bro 2. Jangan bosan-bosan dengerin Kopsteng tiap hari. Kita bakal balik lagi dengan topik-topik yang gak kalah seru dan pastinya bakal relate parah nih sama kehidupan anak muda zaman sekarang ya teman Bro 2 ya. Pokoknya stay tune, stay safe, stay happy, keep shining, tetap bersinar teman Bro 2 dengan sinar yang beda-beda tentunya ya. Aku izin pamit di program ini teman Bro 2, tapi nanti aku tetap calling penutup ya. Nanti kita jam 11 malam ada jazz musik ya, sambil menemani kamu yang mau tidur, sambil menemani kamu yang saat ini mungkin masih ingat doi, tapi kamu ingin terbebas dari doi, dari kenangan itu ya. Buat kalian semua yang udah berani menghadapi kenangan malam ini, kalian luar biasa teman Bro 2, tetap strong ya. Ini aku kasih lagu yang biar kalian tuh tambah semangat teman Bro 2. Ini lagu dari Major Lazer, Lick It Up. Check it out teman Bro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: people.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas,
1: wis, mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wis lah, ayo.
3: Wis lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya. Namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: kasih di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: kita berjalan terus dengan alam, antara lain alam yang berbentuk Indonesia, satu bangsa, satu darah air, satu bangsa Indonesia.
1: Apakah kita masih ingat para pejuang kemerdekaan?
2: Mereka yang di medan perang penuh darah
1: demi memperjuangkan martabat bangsa yang dicinta.
2: Genggaman perjuangan sudah dikepal sejak dulu,
1: sampai menunggu kapan aku dan kamu meneruskannya.
2: Mengobarkan semangat juang dan kesatuan,
1: karena kesatuan tidak memandang ras dan agama.
2: Kesatuan tidak memandang asal,
1: karena keberagaman bertujuan menghidupkan identitas bangsa.
2: Jika kita lupa akan kesadaran sosial,
1: ingatlah kembali Pancasila.
2: Pedomankan kembali Bhinneka Tunggal Ika.
1: Itulah rumahku, Indonesia.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu-buru.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rekan acara siaran kami, teman berdua. Kita bakal balik lagi nemenin kamu besok dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam dan selamat beristirahat, teman berdua. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kops Tank alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita setiap harinya. Bagi yang mahasiswa bisa kuliah, bagi yang masih SMA, SMP bisa berangkat sekolah, bagi yang sudah bekerja bisa berangkat bekerja. Itu semuanya dilandasi karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Di samping itu, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir berkata, "Inna fi yadish shubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat dan pada kaki-kaki pemuda terdapat kehidupan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Subbanul yaum rijalun qoda." Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, dapat kita ambil suatu ikhtibar bahwa seorang pemuda, seorang pemudi, seorang mahasiswa, seorang mahasiswi, seorang siswa dan seorang siswi, mereka adalah tombak perjuangan umat. Mereka adalah tonggak berdirinya umat. Kalaulah pemuda dan pemudinya lemah, maka bisa dipastikan 10 tahun, 15 tahun ke depan kehidupan umat juga akan lemah. Dan sebaliknya, kalaulah pemuda dan pemudinya kuat, maka bisa dipastikan masa depan umat pasti akan cerah. Hal ini sejalan juga dengan yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno, seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. "Berikan saya 10 pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia." Alangkah besarnya dan alangkah spesialnya posisi pemuda di dalam agama Islam. Perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, satu di antaranya adalah pemuda. Hadisnya berbunyi, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adal wa syabbun nasha'a fil ibadah rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa taqarraba alaihi ila akhir." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan pemuda pada urutan yang kedua yang mendapatkan perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa peran pemuda dalam agama Islam sangatlah besar. Pemuda adalah pemimpin, adalah penentu kehidupan umat. Maka dari itu, mari teman-teman Pro 2, kita bisa menjadi pemuda yang diharapkan Islam, menjadi pemuda yang bisa menentukan kehidupan umat di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak MenPPPA Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata, narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Arifah meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberian stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia APPI menjadi mitra strategis pemerintah. Salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi, pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Menurutnya keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha menjangkau pasar. Karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberi ruang bagi produk dalam negeri. Yayasan Batik Jawa Barat YBJB menggelar ajang Batik Walk sebagai bagian dari rangkaian Rotu Jambore Batik 2026. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan peserta dari puluhan komunitas batik ini menjadi panggung utama dalam mengenalkan kembali keberagaman Wastra Tatar Sunda sekaligus mendorong regenerasi pembatik muda di Jawa Barat kemarin. Ajang yang digelar untuk kedua kalinya ini terasa kian istimewa karena bertepatan dengan momentum hari ulang tahun YBJB yang ke-18. Tak sekedar jalan santai berbalut busana batik, acara ini turut mengusung misi penguatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat Sandi Dede Yusuf mengungkapkan bahwa keterlibatan para pengrajin lokal dalam acara ini merupakan langkah nyata untuk menaikkan kelas atau leveling up para pelaku usaha kreatif di Jawa Barat.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu, Topo Pro 2. Halo, selamat pagi,
1: Topo Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Good morning. Aduh, sudah balik lagi hari Senin nih,
0: hari Senin Pro 2. Senin banget ya.
1: Betul. Yang habis nonton konser semalam.
0: Oh, ada konser.
1: Masa enggak tahu sih? Bapak gak tahu ada konser HJK, HJK.
0: Oh,
1: hari ini di Kota Padang semalam ada Judika, ya. Cenah, betul. Ada Judika kemarin di HJK, ya Allah, itu ramai banget. Pasti gak datang ya. Oke.
0: Soalnya ini, adanya Judika ya?
1: Judika, terus sama siapa lagi? Penyanyi-penyanyi Minang juga ada Rayola, ada Kintani, ada siapa lagi ya?
0: Oh.
1: Ada Diva Aurel gitu-gitu.
0: Ada ini enggak? Ada Jirayut enggak? Jirayut.
1: Nah, Jirayut tuh kebetulan enggak ada ya. Karena kalau Jirayut nih kan pasti apa? Pasti udah ada di Instagramnya Jirayut.
0: Oh iya, emang update ya. Jirayut suka ini ya.
1: Suka apa?
0: Suka update gitu ya, kalau lagi konser-konser gitu di posting gitu ya.
1: Iya kali. Bisa jadi aja.
0: Soalnya kalau kayaknya kalau ada Judika biasanya ada Jirayutnya gitu enggak sih? Enggak ya?
1: Oh, enggak juga. Kenapa harus ada Jirayut? Ada Judika kenapa harus ada Jirayut nih?
0: Kayaknya mereka sering dalam satu event gitu di TV-TV kayaknya biasanya ada ini ada gestarnya Judika nih, terus ada mungkin karena genrenya hampir nggak sama juga sih ya, Jirayut dangdut ya.
1: Jirayut dangdut. Pokoknya semalam ya. Ada Judika gini, oh gitu. Judika kan suka gitu, tau nggak lagunya?
0: Oh.
1: Sampai kau jadi milikku gitu.
0: Oh gitu, kurang akrab sih sama lagu-lagunya Judika. Dulu pernah deh. Yang mana ya?
1: Yang mana? Mama Papa Larang apa?
0: Oh ya, kayaknya yang lama-lama gitu sih, baru-baru kurang. Kayaknya terakhir itu dia pernah duet sama ini juga ya.
1: Sama siapa? Judika banyak nih kan penyanyi profesional, jadi banyak duetnya. Sama siapa?
0: Sama Adrian Khalif, tau nggak?
1: Adrian kan? Khalif? Mana ada Judika sama Adrian Khalif?
0: Ada tau.
1: Adrian Khalif mah kalau ini duet sama Rizky Febian.
0: Yang di mobil-mobil gitu.
1: Carpool.
0: Bukan video MV-nya kayak di
1: MV-nya gini. Bentar deh. Ini bentar ya.
0: Di mobil-mobil atau sama siapa ya?
1: Salah kali Bapak. Salah kali. You salah lihat orang kali tuh.
0: Oh, enggak sama Adrian Khalif deh, sama siapa itu ya?
1: Sama.
0: Pokoknya penyanyi solo juga deh, cowok gitu kan, mereka berdua gitu kayaknya. Liriknya itu kayak ini yang paling jauh ya. Itu apa sih judulnya?
1: Dari gimana sih kita udah kita nggak tahu liriknya, nada juga nggak tepat nih.
0: Nah gitu dia, ini tebak-tebakan lagu nih kita pagi ini dulu ya.
1: Ini yang paling jauh.
0: Sejauh ini yang paling jauh gitu-gitu deh liriknya.
1: Ih capek banget nih baru mulai nih, disuruh nebak.
0: Ya kita cari coba ya. Oh sama ini, sama Eka Gustiwana ternyata tuh.
1: Sejauh ini yang paling jauh. Adrian Khalif sama Judika. Adrian Khalif sama Judika. Nah setahu kita
0: terlalu
1: kan
0: dalam. Terlalu dalam. Nah tau gak ada gitu judul lagunya Judika.
1: Yang kita tahu apa? Yang kita tahu Adrian Khalif kolaborasi sama Rizky Febian ya, Alama sama Juicy Lucy.
0: Sama Juicy Lucy.
1: Nah itu yang kita tahu. Kalau Judika mah banyak kolaborasinya. Cuma ya. Sama Adrian Khalif belum pernah kedengeran nih.
0: Sama
1: gitu.
0: Eka ternyata ya, kan Eka suka ini
1: nada
0: ya.
1: Eka Gustiwana ke Judika kan

0: Yudika sama Eka Gusti Wana.
1: Iya yeah, benar. Ada Eka Gusti Wana gak tadi malam? Gak ada ya?
0: Gak ada. Kenapa? Aduh tidak update ya. Tapi itu
1: Eka Gusti Wana sama ini ya. Sama
0: siapa?
1: Sama YB. Sama YB.
0: Iya Virginius bukan ya?
1: Virginius
0: benar. Nah itu dia. Tahu gak? Ternyata Virginius kan kolaborasi sama Sarah Fajira yang nyanyi Lati.
1: Iya.
0: Nah Sarah Fajira kakaknya Nakila.
1: Oh beneran?
0: Nah itu kan, aduh susah capek banget ya cerita.
1: Oh fakta iya. Lagi nih.
0: Fakta lagi nih. Aduh fakta lagi nih. Iya betul.
1: Oh iya benar-benar. Tau gak ternyata Bernadia itu sepupunya Danila.
0: Itu beneran?
1: Beneran. Nah fakta tuh.
0: Sepupunya Danila. Tau gak kalau keluarga artis sepupunya Raisa?
1: Tahu.
0: Udah tahu ya.
1: Tahu
0: nggak kalau Rizky Febian anaknya Sule?
1: Oh tahu.
0: Suaminya iya.
1: Mahal ini kan?
0: Iya betul. Iya, ada apa lagi di tebak-tebakan kita? Tahu nggak kalau Naysila Mirdad sama Nana Mirdad beneran adik kakak terus mereka main sinetron bareng?
1: Wah nggak tahu tuh.
0: Waduh, masa kan, sih tidak tahu ya.
1: Secara kan namanya nggak sama tuh di ujungnya.
0: Waduh, capek. Ini mulai capek, mulai gak ada tenaga.
1: Iya. Tapi pagi hari ini teman-teman, mudah-mudahan kamu udah ada tenaganya biar bangun dulu.
0: Yes, ya, betul teman perdua. Karena pagi hari ini kita sudah balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yeay.
0: Jadi kita bakal nemenin kamu teman perdua dengan berbagai informasi. Dan pastinya kita juga akan nanti cerita-cerita bareng ya teman perdua.
1: Bener, ada cerita apa? Kamu tungguin deh. Yes. Ya, teman perdua.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey, masih di sepada lagi masih.
1: Sabana pagi nih sekarang teman pro 2 ya.
0: Iya, yeah, kita udah beda ya sekarang ya.
1: Sudah berbeda. Nah, teman pro.
0: Karena sabana ada artinya ya.
1: Iya, ada. Nah, apa tuh? Apalagi tuh coba ingat lagi sabana sa.
0: Apa ya kalau
1: sabana pagi nih?
0: Sabana pagi ya. Ya,
1: coba sabana pagi sa.
0: Sabar,
1: oke.
0: Okay. Sabar ya, sabar.
1: Ba.
0: Sabar baru.
1: Nah,
0: ini baru mulai. Itu dia tuh Pro 2.
1: Terlalu dipaksa sih ya teman Pro 2.
0: Iya. Pokoknya kita tiap episode ganti inilah.
1: Ganti arti. Itu menandakan kita anak muda yang kreatif, inovatif,
0: iya,
1: dan eksekutif.
0: Wah. Eksekutif enggak tuh.
1: Tiba-tiba nih. Naik kereta api
0: kali ya. Apa?
1: Kenapa naik kereta api?
0: Ada kelas eksekutifnya kan?
1: Oh iya, betul. Tapi aku baru tahu kalau lagu naik kereta api itu sudah berganti sejak aku lahir di dunia ini loh.
0: Maksudnya ya, gimana tuh?
1: Naik kereta api cute gitu. Jadi sejak aku lahir tuh udah berubah aja, bukan tutut lagi, cute.
0: Oh, gitu.
1: Baru tahu aja sih.
0: Oh, kayak. Jadi cute.
1: Yes, itu informasi terbaru ya, teman-teman.
0: Oh, iya, bisa juga sih.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Kita enggak ada informasi apa-apa, itu informasinya. Itu informasinya.
0: Lagu kereta api ya.
1: Lagu kereta api cute.
0: Udah
1: gede-gede.
0: Biasanya kan tut.
1: Iya, sejak aku lahir jadi cute. Nah, itu dia tuh teman Pro 2. Emang itu ya. That's me.
0: Naik kereta api cut gitu ada enggak?
1: Cut. Ah, itu buat lu deh. Cut aja deh. Cut.
0: Di-cut ya. Iya, kayak dipotong ya. Di tengah tuh. Apa gimana?
1: Itu ya. Tapi itu ya, kalau naik kereta api kayaknya kita enggak bisa nyampe Bromo sekarang. Emang enggak bisa ya?
0: Jalur kereta api ke Bromo. Enggak ada ya. Biasanya orang ke Bromo enggak naik kereta api sih, naik jeep.
1: Iya, orang ini ya. Apa yang namanya? Mendaki
0: wisata inilah.
1: Wisata
0: gitu. Gunung.
1: Wisata gunung di Bromo. Tapi sekarang emang enggak bisa ke Bromo. Iya, mau naik jeep
0: sekali.
1: Juga enggak bisa.
0: Apalagi buat kamu yang belum pernah ke Bromo gitu ya, teman Bro, kayaknya harus
1: kita belum pernah deh.
0: Iya sih, pengen sih ya ke Bromo ya.
1: Cuma sekarang enggak bisa, teman Bro, enggak bisa
0: dia.
1: Sekarang.
0: Aksesnya lagi ditutup.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi itu kan ya, akses ini sebenarnya udah ditutup di hari Sabtu kemarin ya.
0: Bener.
1: Ini tuh juga karena adanya kebakaran yang terjadi di kawasan Kaldera Bromo, teman Pro 2.
0: Nah, itu dia. Dan sekarang kabarnya kebakarannya meluas, mm-hmm. ya. Jadi kayak mungkin apinya belum padam gitu kali ya.
1: Iya, karena kan coba deh kamu lihat sosial media. Itu di, kan ada yang ngevideoin ya, luas banget.
0: Bener.
1: Luas banget dan apinya besar banget. Karena mungkin di sana juga banyak tumbuh-tumbuhan kali ya.
0: Betul.
1: Jadi ya makanya cepet.
0: Terakhir itu 80 hektar kalau gak salah. Nah, sekarang kan makin meluas tuh, jadi makin parah ya.
1: Betul. Akhirnya ini memang ditutup ya sama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk memaksimalkan upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan Kaldera Bromo.
0: Betul.
1: Ini teman Pro 2.
0: Karena juga mengingat keselamatan bagi wisatawan kali ya.
1: Betul.
0: Makanya benar-benar ditutup dulu. Jadi ya kayak momennya tuh sekarang kan di bulan-bulan Agustus biasanya pada naik gunung gitu kan.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Bener.
1: Ini momennya biasanya.
0: Momen biasanya tuh.
1: Momen.
0: Di range sebelum 17 Agustus atau setelahnya juga mungkin biar momen apa?
1: Biar dapetin momen 17-an tuh di atas gunung.
0: Gunung, biasanya ada upacara benderanya gitu di gunung. Biar berasa berjuang deh untuk upacara bendera katanya gitu.
1: Cuman kan sekarang tuh gak bisa karena memang kalau ke Bromo gak bisa gitu.
0: Bromo gak bisa, tapi mah Bromo juga biasanya naik gunung yang...
1: Yang apa?
0: Apa ya, bukan yang kayak naik gunung biasa gitu loh. Kalau biasanya kan naik gunung kita jalan gitu
1: kan.
0: Iya kan,
1: biasanya naik ke puncak gunung. Tinggi sekali, itu lagu gak berubah kok. Terus kenapa?
0: Kiri kanan kulihat saja. Apa tuh?
1: Nah, banyak biasanya. Pohon apa yang ada sekarang? Apakah masih cemara atau sudah berubah jadi pohon apa? Pohon alpukat?
0: Banyak, pohon sawit ya.
1: Pohon sawit tuh di gunung tanamnya emang bisa. Emang
0: kan
1: bisa
0: sekarang,
1: nanam sawit di gunung?
0: Kan sekarang apa-apa sawit gitu.
1: Sawit ya, you with.
0: Sawit itu ini tren di Twitter dulu.
1: Iya,
0: sawit
1: betul.
0: Tweet.
1: Iya, yeah, betul betul betul betul. Tapi kalau di Bromo sendiri kan ini memang sedang tidak bisa karena memang ini ya, karena kan di ada apa sih namanya? Kebakaran gitu.
0: Bener.
1: Ya, kebakaran hutan.
0: Maksudnya lagi ditutup dulu.
1: Nah,
0: jadi ya.
1: Nah, jadi iya gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu ini yang mau ke Bromo jangan dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Mungkin mendaki gunung yang lain teman Pro 2.
0: Iya. Tapi ya, ada opsi yang lain juga ya.
1: Betul betul. Tapi juga kalau memang nggak sanggup nggak usah.
0: Nggak sanggup nggak usah, nggak dipaksa.
1: Nggak dipaksa juga.
0: Lagi nih kalau yang di Bromo sendiri kasusnya katanya bagi wisatawan yang udah beli tiket, katanya beli tiket dulu kan kalau mau ke kawasan Gunung Bromo melalui aplikasi booking online misalnya gitu ya. Terus punya jadwal kunjungan yang bertepatan dengan masa penutupan. Ini penutupannya dari kapan sampai kapan ya?
1: Dari hari Sabtu kemarin, dari tanggal 8.
0: Nah itu dia belum ada informasi sampai kapannya gitu kan. Jadi ya diajukan atau disarankan untuk mengajukan pengembalian uang atau refund gitu deh.
1: Refund, yes, betul-betul. Dan masyarakat juga diminta terlebih dahulu mengisi formulir yang tersedia melalui laman booking online ini gitu.
0: Nah,
1: sebelum di refund kan harus ada yang diisi-isi dulu.
0: Nah, bener.
1: Isi-isi dulu itu gitu.
0: Data-data kamu ya.
1: Betul-betul. Ini betul.
0: Bener gak kamu udah beli tiket? Dia katakan ternyata nggak beli tiket, nggak booking tiket apa-apa, minta refund ya, gimana
1: iya,
0: dong
1: apa
0: ya?
1: Apa yang mau di refund? Apa yang mau di refund dong kalau gitu? Jangan begitu, itu namanya apa? Culas, tidak boleh, tidak
0: culas
1: boleh.
0: Culas.
1: No,
0: iya,
1: no,
0: benar,
1: itu.
0: Benar, benar, benar.
1: Itu no ya, teman Pro 2 ya.
0: No, teman Pro 2. Kalau itu namanya culas. Kalau buat minum namanya apa?
1: Gelas. Aduh,
0: Pro 2.
1: Kalau di sekolah kita belajar di mana?
0: Di kelas.
1: Oke, baik, bagus.
0: Benar.
1: Aduh, teman Pro 2 lebih baik kita mendengarkan lagu saja setelah
0: nah,
1: ini.
0: Nah, ini dia lagu yang duet yang kita bicarain tadi, teman Pro 2. Kebetulan ternyata MD kita udah meramal nih. Oh,
1: nah,
0: kayaknya
1: bentar,
0: mereka bakal bahas
1: bentar,
0: ini.
1: Bentar. Nah, ini Adrian Khalif, Judika, apa Eka Gustiwana?
0: Eka Gustiwana sama Judika, beneran?
1: Barengan sama Judika.
0: Nah, ya, kita dengar ya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek